0: kapana kasivatan o ekonomi o bulaw kuma pomonan kavavago itsabah suvay ko kapana kaday kuma kasunizon ekonomi pogun maza punayzukan ontononon marine. Vokon inoyhan do kita ngazan kampay no vinakas hinasudat aquaculture om ontononon mineral marine. Nabositi di Montili ikopisan huguan Montili saba om Sarawak datu Mustafa Sakmud sandakan om tawaw kiva ontononon penginsadaan om aquaculture iaw no saizu kozo. Namot din no, maso nagira kapulintan, mintong ahal kaundangan, om kaganan kuasa itpiyahatan kapulintan pogun om pisampuvan, may naavasi o kapapanay do ekonomi o bulaw. Sa isukan pati hambusa o katundan, kalalahan o kapanikidan, vaig itaman pomonan tumaw om guest si Pitang Sogip, maza pisakadazan Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC om Jetama Sendirian Berhad Jetama. Pisakadazan dino sinoinan dahit pidondian pilotian isinoinan di Kumuduva Vozon Montili isinapunogi Montili ketundan pomonan kapangindapuanan om patsakazan datu Iwan Benedict. Maza do pisakadazan dino kanu o duduvo tinimungan mintong kapapanaw technical om commercial montok popobu kalalahano kapanikidan vaig i Miho Hansanon om apanton. Hobi onom nga padamhimo po council tinimungan mangunguha sa Kinoizonon PBT tuminaw minanoy mo suat pamihian montok taon duvangay bu duvang padamhimo duvangay bu duvang padamtu. Pakinon ni Montili Kapalintan Kinoizonon om pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif bion deho o tahu ahal mega do tanggungan PBT kabakasan om kagingahan om nagi ipopoing kavas asil PBT. Apat ngay buto nga to si Mongopod modidikot ay sa kavasan pinauhi kumait pagun deho sandi rataon diti. Tumanod ko yung tahangan na kaupisan immigration Jim Sabah mantad ginumudino tuhun Philippine in nakapasuat na tugumu na kozo may kaya natahu ngay bu vahu tuhun Indonesia saibu apat ngatus tu nga padang vahu Pakistan atus o padang vahu China om Vietnam o padang vahu namot sang kasuvazan suvay o padang sizam tuhun. Papangkup nagi o ginumu dino na ababazan papauhi kamabago di Konyab kiginumu atus apat nga panamapat tuhon Indonesia minamaguna ferry commercial. Izihon na po nga atus tu kakusazan duvang panamanam konduan om opodomiso dasanak. Manako Carnival Oitan Lindung Kerjaya My Future Jobs dan Keusahawanan Tiada Yang Terpinggir 2026 Zone Borneo Sabah do ato si Mongopod kosivatan pakalajan kuma di magigizon in Hongkot reintegrasi tuaran. Tahu nga panamanom, manta dino nakotay mo suat kalaja. Nabos di patunod talungku pagun Sabah om tanapisampuvan Labuan, Tay Hok Soon, kosivatan ni pinataunda dino maza pitubungan miyampay o panamapatoki tumanod kabahan om Tayhan di nangatalungku.
1: Apal tonibo tadaw baino.
0: Amiya nang abi abal tonibo matak tadaw baino tapi nai ko om ongo vagudiazu o abal tonibo da jam ka vahu tong 1 minute do dong suvab.

Ya teman yang ngopi ingkan hozo mantadi wini totu kuozon pedi minokovit datako da jam ke vahu himang kapanam 2 minit danong sebab date pogun datako.

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之是

0: 你正在收听的是 Saba VFM 你的凉拌，我是 Karen 龚科允。
1: 千万人之中感谢你听见我 Saba VFM。

只要真心付出，诚意对待，好人就会有好报哦。你一定能够找到心中那个他的。我们是 SHE。 Summer VFM。

愿今天比昨天更顺利，愿明天比今天更精彩。好心情从现在开始。沙巴 VFM 你的凉拌。

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Ana. Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dong muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetrua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam persediaan teh da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.

Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukum biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpo dekat pukul telu, ngabu.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

Setelah tipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Pasangan tu tak sekumah dan nuk sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
1: Kerja semua cuma ramai, dok niat nunuk secara terbuka, kok membuka keadaan semasa musim panas betiru.
0: Amurun ketulungan-ketulungan dikit, mak kutulung medaan ni, dok niat ngeleret.
1: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan berdenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
0: Tak segai no muat ungul api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dirahkan ngembanan kawasan ni.
1: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, dok niat teruak ceroboh atau tinunuk.
0: Nunuk tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
1: Bersama-sama kita ngejuguan renian alam.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
3: Karan sama.

0: Gokam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan lau kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung. Negara Merdeka, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lau kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Cak Roy, ko akan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan Anu Sanang Tunu, tukun ko kawasan Tanah Gambut, ko akan tapak pelupusan sampah. Lepuran bikis penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau wau, dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.
1: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Banak.

Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kamar kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mengabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu Tek Tuming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malek ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Tek Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kau pen ben danda, 500,000 ringgit. Kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miada ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, boleh tak yang mun free? Sian siap jamau.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak ten. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gek kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan. Engkok saling sikasi, kok pensesayang bersomo jomo ali. Untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dia.
1: Sabah, itu nolatku. Itu nolata dia brio. Senimon etnik berdikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogos, lekat RTM. Teman setia.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, balap, balap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan terima kasih gagal bersama kali siaran sama Alabana 22 pengibuan Ogos 2026 bersama Kok Low Sabtu tak kemaptu. Kita bersama lagi dalam siaran sama Alabana. Dokop Yoso telu jam ngempon pukul telu sini. Ngabun dah pukul 6 kemuap di segmen Pabaran Kok Dayagan. Ngerik-merip kok pan menek-menek lagu. Terima kasih pan yang sedang bersama kok kami ta Esro tak siaran Wow Pitu Kosong. Boleh pan bersama kali tak siaran My TV tak siaran Pitu Kosong Wow. Ataupun ingin mekali kami tak telefon, boleh download di RTM Klik Pemia Bijo Sabah VFM. Kau pun ingin ngendak live, aku sedang live tak TikTok tak kem waktu. Share-share be live tu, tap-tap di skrinnya. Yang niat lagi boleh follow, follow-follow dedau supaya kita sanang setemu-temu, sekendak motor, sepekale, sesomo, seyen lagi ya. Selanggar setumbuk. Yang penting kam sanang-sanang ate selalu bersomong kok kami. Kok pan yan abar bangan dinakan titak kota blut. Sihat ka jomo kota blut. Jomo tuaran yan abar dinakan-dinakan titak kota marudu. Dinakan-dinakan titak kudat. Dinakan-dinakan titak papar. Dinakan-dinakan titak pitas. Dinakan-dinakan titak keningau. Tak sempurna, tak tawau. Minggu-minggu je lah yang sedang bersama mekali itu. Terima kasih kerana sentioso mekali siaran sama. Yang nak berdinakan-dinakan tim itu yang sedang ngendak kita tak live TikTok tu. Amun dak tim itu bengen Ijal, Ijam, dinakan ti Imam Ajim pun bersama, Muhammad Lukman, dinakan ti SM, dinakan ti Wahidah, dinakan ti Aboy. Yang abar Aboy. Sin lagi mito. Sin lagi mito. Jadi dong lupa tap-tap screen, follow. Okay, yang niat lagi be follow, follow, follow, follow, follow, follow, guys. Lingau, lingau, lingau, lingau, follow. Okay, amun kita ngendak lagi mitu, sin lagi tu Arianto. Wow, orang ni Arianto. Macam Jomo. Yo. Amun nat Arianto tingotku, anu yen tu bakso. Amirul, Ros Jamil, Ray Manja, AJ Style, Lian Chow, Mixo, Kak Den. Wow, Rujat, Chuan, wow, Chuan, lawak lah orang ni, Chuan, Chuan, Chin Chuan, Zai, ikut lagi lah yang sedang bersama mekali siaran sama, April, Mafia, Hana, kau yang sedang ngendak kita tak live TikTok, kau pun yang sedang bersama mekali siaran sama, terima kasih kerana sentiasa nutan kami, jangan lupa tap-tap screen, yang niat lagi follow, follow, follow, follow. Kita bi jatai follow link ni kok tekun bi follow amun niat lagi okey yang aino follow terima kasih terima kasih terima kasih. Jadi untuk daya ganti bersama tak kemap tu harapan kemomon dinakan yang sedang mekale kok pengendak kita tak live tu sanang-sanang atas selalu. Jadi kita tak kemap tu akan berdayak engkau lagu tu amun kam bana-bana sampin sebab teka bi tajuk lagu tu amun kam sampin.

Ya, dinakan-dinakan Mimon, lagu Pulau Mantana ni mau kita pukul 45 minit kemua. Terima kasih kakal bersama mekali siaran sama Alap Bana. Yang sedang bersama mekali tak kerita, palap-palap dia pelanan, aman-aman kerita, dong lupa tali pinggang keselamatan. Yang menikmu tu sebelum luman, dong lupa tu lupa tupi kelidar. Yang sedang berpapi-papi, jogo-jogo dong terlampau iko selan ni, dong terlampau iko timus ni, dong terlampau iko gula ni. Ling-ling bu bayak ni kurang ni mami tak minuman. Yang penting iko ni mami tak senyuman ko. Jadi jogo diri, jogo kesihatan. Terima kasih yang ngendak live tak TikTok. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih. Kok pan dong lupa untuk share-share live tu. Kok pan dong lupa follow yang ni lagi baik follow. Okay, next song. Agak-agak bi lagu Ian. Lagu Ian lah. Agak-agak bi. Kajap. Amun ngendak tak playlist tu macam lagu tu. Tapi lagu nan tu macam terlampau sedih. Inan tu kok menarik. Kau ingin lagu sedih-sedih kah? Lagu yang kau lum, kau menarik. Cuba kamu komen dok tak live atau dedek bi komen bi tak nombor kami 03 4 0 7 0 2 2. Kamu ingin lagu sedih-sedih kah? Lagu kau kau menarik. Un marak lagu kau menarik. Un marak lagu kau lum badan. Unmi tu lagi tengah pakai tali pinggang sudah. Begitulah aku ingin. Kau ben bukti teh, ben bukti. Jadi bila kita ingin to jomo-jomo tersayang ti, kau kita ingin to jomo tersayang ti pakai tali pinggang teratiti yo selamat tengah lan. Jadi kita senang, kita bertugas pun segar. Un bilis ti kawan, aku telawan nu bilis. Astaghfirullahalazim. Bilis, hanya lagi stok bilis tau. Minggu tu, minggu bunda aku ngendok stok bau. Kang aku chat nu balik dinakan, okay? Aku usap terlawan ni stok bilis. Okay lah, yen-yen pen kang, minggu bunda aku mendagang bilis lah. Okay, amun aku mendagang bilis kan meli kah? Sagut mitu semio, sagut kini. Lagu sedong-sedong DJ panas-panas cuaca mitu. Joget torong-torong ponsot. Ini kan minat lagu tu. Iko bana lau-lau lagu tu pinakun. Torong ponsot. Iyan torong ponsot. Bu ponsot. Lagu setemu lagi DJ. Nyon lagu pasal suang kah? Kau tu mesti ingin rangi-rangi kok. Assalamualaikum DJ, salam kemuap. Lagu pengalak ngantuk motor. Okay, lagi-lagi lagu kok Iyan lagi kami ingin. Cini lagu kok lum badan. Un lagu kok pengalak ngantuk motor. Un lagu kok menarik. Lagi. Assalamualaikum adikku Kak Umi. Yang abar Kak Umi Maslina. Sihatkah? Salam Man Kudat DJ. Waalaikumsalam dinakan Rosli. Sian lagi mitu tu. Rosa. Dinakan ti Asroy. Dinakan ti Azwan. Lagu suang gunding pemandi-mandi. Oh, ejo. Lagu setemu kok Jomo Ali. Oh, sedihnya anda. Sedih bana kau dinakan. Dong sedih-sedih. Lagu suang ah. Yen lagu yang ben suang ah. Jam. Suang, jaranglah lagu yang ben suang. Unka, cuba aku tebangan B. Yen, assalamualaikum DJ Pak Maksun buat tenem mulai KB diam pelanan. Palap-palap diam pelanan Pak Maksun. Dong lupa maung gerai lentigi. Aku niat lagi mulai maung. Minggu munda aku mulai. Minggu munda kan kita setemu ah. Aku penik sabar mulai KB. Betar ngintam tak jomo-jomo tak KB. Jomo KB nak ngintam aku kah? Ha? Yang boy ngededek gambar ni makai tali pinggang tu soro pinggo. Kok pan berhenti kau mau aku guru. Okey, dinakan. Sebelum aku jadi guntur, berhenti kau mau aku guru. Boleh? Amun DJ. Amun Azmi no. Guru-guru tu. Pesonku jomo dekat langit duai pun dia.

Okey, kakak lagi bersama Mekale Siaran Sama. Kau pun terima kasih kakak setia Mekale Live, Ngendak Live, Anani, Aziza, Sarina, Mazlan, Abang Mazlan, terima kasih. Awang RN, Azim, Ajilan, SM, Sofian, Gadis Pemalu. Wey, ini pemalu-pemalu tu. Mengam lah, dendam mesti memalu. Okey, Abang Botak, Maslina, Jurina, Mok, Kak Mimi pun bersama kau Kitty, Ray, Nenek, Jairan, Un Jairan Diam Live, terima kasih Jairan. Lagi ID, DJ Tengku Intan, Marino, Saima, Minan tu Siana, Kai, ngam kah? Aku nak tek Kai, Mimi, Sian lagi Mitu. Zainola Khan. Un Zainola Khan diam live tu mana-mana kak Un? Kak posok kajap je si. Lagu bau DJ ni terhati tajuk ni, penyanyi ni peranak. Sina, bolehkah maku lagu pengantin bau Rasdi Ali? Tujuku tak dinakan ku Ijan Tambun kawin lautu. Wow, Ijan Tambun. Selamat pengantin baru Ijan. Syok lah kok. Tak jom kahwin, jom kahwin, kawin-kawinan bulan tu iko bana jom kahwin. Minggu bunda aku mulai KB pun ngendak jom kahwin. Nantu guys jom nantu pianna jom susah sanang lah. Kok jadi selamat pengantin baru lah tak kam yang kulek judu. Terima kasih. Kulek judu, selamat pengantin baru. Semoga bahagia selalu bersama kok. Jomo-jomo tersayang kok. Terima kasih pan tak Sioko JJ Syam yang sedang bersama-sama kok kita. Yo tu gelaran ni awi Awi Sabah. Jadi dong lupa untuk sentioso bersama-sama kok kami sampai torong siaran. Firas kian lagu peranak. Oh, Firas. Okey kaja ah. F I V R A S Ras. Bagai kali nginjak Firas. Ngamlah. Okeylah. Kita beribur dok kok lagu tu kena dari sini je maku lagu tu. Jadi lagu tu untuk kam yang maku lagu tu. Minggu-minggu je kam, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Aine kita berdaik lah. DJ lagu lambai maku lagu adat kampung. DJ lagu lambai la ka ela. DJ lagu lambai beren aku ben la. DJ lagu lambai maku lagu. Eh lah kak lah tu. Ingat aku boy-boy band lah lagi. Makalai je kan lagu tu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. TVET pinatagap marun tenaga mahir sektor Enselan ko gas. Isu menikni tambang pemeliangan Sabah Sarawak binuanan pengendan. Abar-abar sepenuh ni. TVET akan tarus pinatagap dia marun tenaga kerja mahir ko pengen daya saing terutama ni diam industri Enselan ko gas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Mara. Institusi pengajian kok pusat latihan kemahiran perlu miko kursus kok program membiak industri terbiak. Tahun tu telumpuk siam titik 24 juta ringgit peneruntukan untuk program penanggungan modal insan termasuk no TVET kok STEM. Pemuatan Majlis TVET Sabah tahun limpas no jadi anjakan penting dia mentaga pendidikan kemahiran telato. Beliau bertutur ngerasmian Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil Co Gas tak Kota Kinabalu tak SICC. Haripan ni pernah teka oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Marsudi Manjun. Start suku kedua tahun tu, pasaran buruh Sabah ngerekod kira-kira dikau titik siam juta tenaga buruh. Engkau dikau titik 20 telu juta pertemban kerja ko sikot 106,600 kakal niat pengen pekerjaan. Sementara ini, Naib Presiden Kuanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas, Datuk Baco Pilong Mara. Lebih 3,000 peluang pekerjaan senedion narusan karnival. Peluang pekerjaan tenuan lebih telumpuk majikan nang industri Enselan kok gas engkok sektor tebiak. Penganjuran karnival engkok kerjasama anu alap Petronas kok perkeso nut muan pengertian selan lan kerjaya. Terutama ni diam industri Enselan kok gas tak pelajar graduan kok pemia kerja Datuk Baco Nut nekon kepentingan pemenikan kemahiran tebos jo perarian teknologi dokon kok AI kok analitik data. Dia menangan isu lonjakan rego tiket pembeliangan mebiak Sabah kok Sarawak. Jabatan Perdana Menteri Sabah kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Mara berkorwe nut peneteko di mesyuarat kabinet minggu limpas. Pengendaan khusus akan binuan tak pelajar anu akan ngedaftar tak institusi pengajian langah engkau tiba tak September tu khusus ni tak perlu pelanan beriuk. Beliau tenemuan tak masa nikuan program madani kita bersama komuniti Darau tak sepanggar Kota Kinabalu. Pemenikan kos operasi syarikat pembeliangan tebus jo krisis tenaga global antara sebab pemenikan tambang pembeliangan. Diam program anusomo Datuk Mustafa Mara kira-kira pintu pu ribu jomo ampun kerita tak sabar layak nerimo kota datus liter tak diak budi diesel. Insan pan bege suma 49,000 memohon sebetar tu. Engkau eh jomo ampun kerita anu layak anu niat lagi boy mohon pinaku lingau menteko permohonan. Tambahan kota perlu pinakai salap ni dia mekebuli perintah ngerego keperluan sebana sebelum metimbang ian-ian penambahan kota budi diesel. Tak masa tu Kementerian Kewangan sedang neliti pemakuan nang peniaga kok syarikat dok kota diesel untuk kategori kereta tertentu perlu tinambah. Tak lasa Menteri Kewangan Mara kira-kira 120,000 jomo ampun kereta 4WD terposok no truck pickup kok jeep tak Sabah layak mohon tambahan kota 100 liter budi diesel.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Sampangan Laut Sabah tungan untuk bangan jomo ngerguan sejarah identiti kok budaya lat. Sendiri ngin toman tungan Sabah diam pemuatan Malaysia. Engkau Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki maku bangan jomo talatu ndok mentagap semangat sebagai jomo Malaysia. Beliau yakin kesedembuan anu erat mekebuli bangan jomo lum engkau aman niat ngiro kesedirian ugama bangso kok budaya. Beliau bertutur rasmian program Kembara Merdeka Jalur Gemilang tak kok pan Lau Sabah peringkat daerah Dikik Matunggong 2026 tak Dewan Terbuka Pekan Matunggong. Dia masai Datuk Julita maku bangan jomo nukung inisiatif dikau rumah dikau Jalur Gemilang engkau ngibaran Jalur Gemilang tak tungan temban masing-masing. Kibaran bendera ngeruah simbol persedembuan bangso tak diak dembuah identiti sebagai jomo Malaysia. Kesadaran yang emak selan larangan pemilikan akaun media sosial untuk peranak niumuran tak diak 16 tahun tarus pinikoh narusan kempen internet selamat. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching Mara, penetapan mesej bok-bok jadi pengendaan perintah. Di metongan yang mak nandau engkau ngajar penggunaan peranti digital anak-anak engkau lebih erot. Diom pemaraan Tak Johor, beliau negas MCMC akan ngendok tindakan terhadap engkau-engkau aduan salah guna akaun membiak pu endia umur. Engkau mentekau laporan tak penedion platform digital untuk tujuan pelebosan akaun. Kempen Internet Selamat mengkulik sampangan anu bagi alap nang ribuan institusi pendidikan tak seluruh lat. Kempen ni narusan tak Sabah, tak September, kok Sarawak tak Oktober bunda. Dompu wau keluarga tebiak ketunuan tak kampung Nunuyan Laut Sandakan akan pinindah tak tungan penempatan bau. Puk Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir Marak, penempatan balik perlu anu enggo tungan asal ngeruat tanah Jomo. Kok pen pemuatan balik tungan temban niat penekebanah. Pejabat Parlimen Libaran PAN sedang ngurus permohonan tanah perintah tak pulau eh. Dia masa somo mengkulik peruntukan untuk permohonan muatungan temban narusan program perumahan rakyat sejahtera. Beliau tenemuan boyo menteko tabangan tak petemban anu tebiak tak Sandakan. Tedau ni pengerusi jawatan kuasa sengkono daerah Sandakan Datuk Walter Kenson Marak. Anu ni astihar pemelupusan sengkono tak ketunuan kampung Nunuyan Laut. Tak ada limpas dompu wau keluarga membiak datus wau petemban kerungai yang tungan temban. Bojo tungan temban gai terat kena tunuk. Kontijen Sabah nambah jumlah purunan pingat dembang itu narusan telu acara penetanding. Pingat emas senumbang lek Marvel Vincent Vo narusan acara gimnastik artistik kategori senam lantai. Marvel Nut numbang pingat perak untuk kategori kekuda berpelana. Sementara pingat gangsa senumbang lek Muhammad Anil Rian narusan acara terjun platform dela. Start duo kemuap Sabah mengkulik 20 pingat emas, 10 pituk perak kok 20 gangsa. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Tivet mentagap merun tenaga mahir sektor enselan kok gas. Isu menikni tambang pemeliangan Sabah, Sarawak, binuanan pengendaan. Begitu abar-abar di Melat kemuap tu, abar di sini bes nunting lek Sahira sama indekan section berita ehwal semasa. Kok pen boy tinerjemah lek Al Rasdi Derasin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah, itunolatku. Itunolata diabriu. Senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah dat lumput dembangi Ogos lekat RTM. Teman setia anda.
1: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
5: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

But now that lagi perumahan laya-laya tuaran. Un lagi lekat minggu sih ke orang kampung ya. Subhanallah, in sih ke orang kampung eh. Tak buat kuno, kajap-kajap. Tak kampung, subhanallah, kajap. Pituru, pituru. Bana. Yen abar jomo pituru, un ka jomo pituru, mitu. Mekali kiti terima kasih. Lekat tak Felda, prima. Masak sambil dengar radio barak ni. Nah. Tat nudo orang iyangku, yang Siti Tulan, yang Siti Tulan, yang Siti Tulan. Yen abar nu yang Siti Tulan. Lekat minggu yang Siti Tulan tu asrap. Mitu lagi lekat pengalat besar. Tahun Gusi, Kampung Sabuk Kinarut, Kampung Contoh. Lagi Kampung Minggo lagi. Kampung Padas. Tak serusup DJ. Yen abar. Yen abar yang Siti Tulan tak kampung serusup. Sihat selalu. Mitu lagi lekat tak Putri. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Lekat Sembirai. Kampung Muhibbah. Lagi, lagi, lagi. Kita siok lah. Sekilo-kilo kok. Tapi Muhibbah macam aku nak boi-boi ngogol lah Muhibbah. Sembirai memang lah tungan lan-lan kok. Tapi Muhibbah tu, ambil minggu Muhibbah tu. Lagi mi tu Kampung Tambun. In abar jumo Tambun. Okay? Lagi, lagi, lagi, lagi. Dekat minggu lagi. Kampung Song-Song. Wow. Kampung Bombong. Bombong tu minggu. Kampung Bombong tu minggu dia nak kan? Tak area-area KK kah? Kampung Luadi. Nantu kata merudu kok. Lomalong kunak lagi. Unkah jomo sama tak Lomalong? Assalamualaikum. Ngintam aku engkau. Alahai. Sien Sabtu. Ngintam-ngintam tu. Sekku jomo jawi-jawi. Okey. Timbang Dayang. Kampung Biau Bongawan. Jomo petagas penun mitu. Dau-dau kami temban tak petagas. Kampung Tembilaung, Kampung Kundasang. Ya, aku poyo tak Kundasang. Iko sama main DJ. Oh iya kah? Yen abar jomo Lomalong. Ini aku boy-boy lah gonggo Lomalong. Kang laun masa. Lagi mitu sien lagi mitu tu. Ndak tidak ah. Paim. Okey, okey, okey. Okay. Paim, Paim, Paim. Paim, sihat selalu Paim. Bahagia selalu Paim. Okey, Paim. Las aku ngito live Paim tu mangan bakso. Kampung Kota Peladuk. Wah, Kota Peladuk. Yen lagi tu Gaming. Gaming manakah? Lagi mitu lekat minggu lagi Azwan, yen abar Azwan. Sindil. Cute pan orang orang kampung eh Sindil. Kampung Kulambai, lagi Kampung Langkon. Wow. Nek boy-boy lagi ngogolah Langkon tu. Kulambai pun aku nek boy-boy ngogo. Jarang. Tukar nombor baru ke DJ? Chat lah, amun bani. Kampung Melalin. Okey, Kampung Melalin. In abar jumpa Melalin. In abar DJ luar kampung menunggui. Ya, betul ni lan-lan menunggui lah. Menunggui, jumpa menunggui lah tu kok. Kampung Samba, Kampung Serusup. Jomo Inanam Laut, Abang Din, yang abar Abang Din. Kampung Juara, Juara. Main asal main pertandingan mesti juara kok. Ngogo kau DJ Kampung Langkon tak KM. Aha, insyaAllah kang aku lan-lan tak KM. Jomo in perumahan Juara. Taman Adika 11 Keningau. Wow. Tiolah. Okeylah, okeylah. Kampung Dundau. Ya. Jomo Dundau, yang abar. DJ sebut nama Siti Aisyah. Sakit sudahkah kaki dia? Tak sakit sudah. Jomo pedih betis pan. Sok ni aku ngomong. Jomo pedih betis pan. Sok ni aku tilau. Jadi, tak. Sinsi orang ni. Tak. Siti Aisyah. Kakal kah pedih betis nu? Aduh. Jom mau pergi betis pen. So ni tina lawan. Tapi yang pen terima kasih. Pesampai kuduk salamku tak Ina anakku anu temban talah datuk. Ngendak yo DJ. Wow iya kah ngendak yo. Terima kasih. Sien-sien orang ni Ina. Lagi sien-sien lagi di Mitun Diam Live tu. Mas Lina DJ Run Tos Dugal me. Tos Dugal. Amun aku jadi doktor baru aku boleh muan Tos Dugal. Tapi selalu ni amun jomod bendugal tu nginum susu jo alat dugal.

cubalah, cuba-cuba. Kok kadang-kadang jomo bendugal tu nginum susu, nginum kopi, kok. Amun kau teko tak langkon barak DJ. Kok amun kau teko tak langkon baru DJ, marak joko belanja ku kau misup. Oh mamak nu muat misup ka? Allah, kirim salam tak mamak nu ah. Iko bana le kampung niak boy boy kale ku bana. Sen aku buat ni berdiru. DJ pitu ke pengkalan abai yen unme, yen unme. Un mamis mamis ka aim. Terima kasih nu DJ awak terbaik memang. Alhamdulillah memang napan. Iya ka? Alhamdulillah terima kasih. Amun kita marak memang kang marak jomo sumbong kok niak buli niak buli. Terima kasih dinakan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Or artis Paim Moroni. Paim, Paim, Paim. Un lagu untuk kau kajap ha? Lagu tu untuk kam. Kau pun istimewa ni untuk Paim tu kajap. Iya nak oh, okay. Nan tu lah mekali je kam. Untuk ibu ranti bersomo tak kemop tu. Terima kasih kena kakal bersomo-somo kang kiti nat-nat lagi orang-orang kampung. Lepas kiti mekali lagu tu, tuju ku tak mimbo ni dah kadang sedang bersomo mekali. Kau pun tak Paim. Semoga kau bahagia selalu. Kok, Wiwi.

Bakal lagi kita bersama diam segmen Mene Mene Lagu. Kakak lagi engkau kami diam siaran sama tak kemap tu. Lagu-lagu tu tinuju tak mimon dinakan. DJ lagu setemu lagi. Lagu setemu lagi tu lagu sian dinakan. Cuba aku banin. Amun kamu aku lagu, cuba banin tajuk anu ni. Un setemu lagi tu lagu makin setio, makin ngintam tereso. Beren kakasih kita setemu lagi. Amun un lah. Tapi amun setemu lagi lain ni terhati ku. Ian, cuba. Sin penyanyi ni. Oh, you know. Okay. Jadi terima kasih kakak lagi bersama-sama. Engkau lagu ya, nak tertemu ku. Okay, kakak lagi bersama-sama kau kami tak kemuap tu. Semoga mimon sanang-sanang atai kau lagu-lagu yang pinenek. Lagu-lagu tu tinuju untuk kamamon yang sedang galau, yang sedang mangan, yang sedang turi, yang sedang diam pelanan mule, yang sedang berpapi-papi, bau lupus mandi, nonom-nonom bungo, ataupun sedang mangan-mangan bakso, mangan-mangan soto kau, ataupun un yang sedang macam gay tu kok, yang bubble-bubble tu lupus ngunting tikok ataupun kajap lagi ngagat customer gunting, lagu tu untuk kam. Okay.

Dinakan kita tak tolong siaran no agak aku bergejo untuk lagu-lagu tak kemap tu yang berpindah aku lebangan dinakan ti sekiro ni unsal aku silap aku map dinakan yang alape nindo yang ni alape tiniman tio-tio kok pan dong lupa untuk sentiasa menjogo diri jogo kesihatan jogo keselamatan minggu-minggu je kemerun tak kemuap tu. Dong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama. Setiap low pukul 3 ngabut pukul 6 kemuap embanan kukam engkau lagu-lagu tu sebagai penombol siaran. Assalamualaikum.

0: Magsuko sa babamakale siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawi ti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti. Tibet pinatotog amalahil pangitao maka kapandayan mareum sektor insalan makagas. Masala pasakat na halga tambang palayangan Sabah Sarawak pinatongan habal nilausan. Tibet akan patuy pinatotog ako maka maujud pangitao maka kapandayan Ruisab Tapangaluyo paligay na mareum sektor insalan makagas. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Hajiji Hajinor Ngahaka, Institusi Pengajian Maka Pusat Latihan Kemahiran Subay Amaheka Krusus Maka Program Industri Inaani. Tahun iti, telumpuk maka siam tutup titik 24 juta ringgit peruntukan program pembangunan modal insan pasodna Tibet maka STEM. Penubuhan Majlis Tibet Sabah tahun palawai Ruisab maka akigan maka mustahak mareum amatotog pendidikan kemahiran negeri. Beliau ngahaka hinapu ang rasmian karnival kerjaya My Future Job X Oil and Gas at Kota Kinabalu ma SICC. Teks ucapan beliau pinasampai hek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Ongkon tahun ke balikan ku, ongkon suku karua tahun iti, pasaran buruh Sabah ngan rekod jajahan rakayu titik siampu juta ringgit tenaga buruh, yaitu rakayu titik 2.3 juta penduduk maghinang maka anggaran 106,600 masih mambung. Sementara ini, Presiden Kanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas, Dato' Baco Pilong, amantuk bahawa labi tulung ibu peluang paghinangan ni sediahan Lausmin Program Carnival Inaani. Peluang paghinangan ni sediahan hek labi pitumpuk majikan min institusi insalan maka gas maka sektor tumabea. Penganjuran Carnival mag Tabang hogot maka Petronas maka Parkeso inan Ruisab amuan peruntukan masoal labayan patelua paghinangan paligay na mariam industri insalan maka gas 7 anak iskul graduan maka banan pamakai maka banan pamiha hinang. Datu Baco Ruisab nga katobtoban mustahak na kalagihan kapandayan susulan magbalubana teknologi bot na AI maka analitik data. Hali 7 ang atasan kasungan halga tiket kapal Lomeang Masabah maka Sarawak. Jabatan Perdana Menteri akan mag-isun maka Kementerian Pengangkutan untuk amiha akal patalua pangatas masalah inaani. Menteri ma Jabatan Perdana Menteri Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sak Mudangahaka palkala inaani Ruisab ni isun mareum masurat kabinet Minggu palabai. Pematongan secara khusus untuk inggabanan makanak ia anambung pengaji padaptal ma institusi pengajian tinggi maka Tibet ma bulan siam itu paligaina ingga-ingga ia parullu amiak kapal Lomeang ni patujuan. Beliau ni bak hinabu atakan ni program madani kita bersama komuniti Darau et Sepanggar ma Kota Kinabalu. Kasongan pagongkos kompani paliangan inan susulan min pagsagaan bekalan tenaga global yana antara sabab makahalgaan tiket kapal Lomeang. Marayong program dalua dato Mustafa Amantug jajahan 75,000 aang magrapo kandaraan masabah layak makatalima kota 100 liter mareo program body diesel. Sago ang koniti haldus 45,000 yana baanan hinang yaway na hinang pamohonan. Ang kansabanan pamilik kandaraan layak ihalambay hinang pamohonan ni Soho Rayrayan magakkal hinang pamohonan. Kota pakondop inan subay ni nga manapa at toongan ako makamanjari. Parinta nga katobtoban hinang panilayan kaparluan sa manal sebelum amalanjal kota pakondop mario program body diesel. Hinabu iti Kementerian Keuangan mario man ang gilangila 7 pangusaha makakompani ang amok kota diesel kategori kendaraan tertentu kinanopan. Parinta rusab mario man ang gilangila isun min kamimon pihak masoalan jalan program budi diesel makakajian hasil pagdakayuan akal akan dihinang sebelum nilausan. Malau Selasa, Menteri Keuangan yang haka jajahan 120,000 pemilik kereta pasodna Guinness pickup maka jeep masabah layak hinang pemohonan angon nopan kota 100 liter budi diesel. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah akan masongan kahapan 7 perikmatan kereta api malabayan sembulan patujuh ni kinarut makahe amuka onom pahoggaan bahao nagna bulan sangpu ito. Onom pahoggaan bahao inan nihinang matagan kawasan pataluwa magsekotan makakawasan perumahan ako makapasanang panduduk makahampit perikmatan kereta api minta dana makakulangan he angandol pamakayan kereta persendirian. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Maka Pengangkutan Dato Ewan Benedict ngahaka akal ina ani magtuktongan maka kaparluan hinabuna paligay na magatubang maka kasungan pagongkos halga insalan petrol diesel maka gas sababan pagsagaan ahea maasya barat. Beliau rusab amantog perikmatan kereta api akan pinaluhaan min Taman Perindustrian Kota Kinabalu patujo ni pagruklaan sepanggar. Beliau nibak hinabu sambutan hari kereta api karahatus telumpu Jabatan Kereta Api Negeri Sabah Makota Kinabalu.
0: Dengan hinabu iti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Sambutan hari Sabah menjadi platform gindan magzarang sukul. Maka niakna sejarah identiti maka budaya lahat sedimin amaham taungan kedudukan Sabah meriam pembentukan Malaysia. Engkan sab Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki maga inagon rakyat lahat iti patuhi amantug sumangat selaku anotogan sumangat selaku rakyat Malaysia. Beliau yakin pagtakupan ia totog maka manjari rakyat alum mariam keadaan harmoni halam minsan magpaminik pagbidaan ugama maka budaya. Beliau ahiling hinabu ang rasmian program Kembara Merdeka Jalur Gemilang maka hari Sabah peringkat daerah kecil Matunggong 2024 makondom madewan terbuka pekan Matunggong. Mariam masahei Dato Julita Magainagon kemimpin masyarakat anokong inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang maka amakayang-kayang Jalur Gemilang mapaninganan kania-kania. He amakayang-kayang Jalur Gemilang yang menjari gindang pagsaum bibihan rakyat indaginis kaum mari ora kayu identiti selaku rakyat Malaysia. Pangisayo onggo amma masoal pangalangan makanak-makanak taga akaun media sosial mario umul sangpu makondom tahun patuy kinansangan min kampen internet selamat. Timbalan Menteri Komunikasi Tioning Ching ang haka penetapan habal utama manjari pinatongan toongan he perintah ako maka paghalian onggo amma matongan maka amanduan pamakaian peranti digital anak secara labi ahatul. Mariam Dakayu Haka Ma Johor beliau ngak katob-toban MC akan ngak tindakan tuju ingga-ingga panaguna akaun min banan makan nak Maria Umul maka cara amaluas laporan tujuh panadia platform digital akau akaun sigam pinatayan. Kempen internet selamat kolek sampangan maka akigan min ibuan institusi pendidikan sakulibut negara. Kempen akan dilausan ni Sabah mabulan siam maka masyarakat isab mabulan sangpo sinong. Pamupus habal bila sampai pabalik habal mustahaksi. Tibet pinatotog amalahil pangitao maka kapandayan mariam sektor insalan maka gas. Masalah pasakat na halga tambang palayangan Sabah Sarawak pinatongan. Butena balahat ko apiti ba ini sadihan min section berita wal semasa berita ini sunting he Syaira Saiman terjemahan na bay Hinangku Kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kita mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa pabamakale siaran Bajau Hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dan lagi daripada sanak dan akan ma'ai-ma'ai rupa ingkam pemakali siren sama kohapito duampuk makaruah hari bulan walu duangibu duampuk makonom. Tentu nama Allah Sabtu sanakan bang dakarang ingin lawai palabai labai inan maganti-ganti duangan kakak niak kakakku kakak Julia DJ Julia maka DJ aku aneh angkam. Jadi kohapito nanakan disihan naisab kamek si Jun Jun mariam kohapito. Jadi serang akhir pagi suku untuk berasaranakan tapa abai ma live TikTok sebab VFM butina ani abai nak kita maka kali hambal-hambal mustahak nak nak milih sag onom si gantaan sangpuk minit mari hambal si insyaallah saranakan murah-murahan air rupain perkala-perkala mustahak ya bai nani saparita ko hap itu sampai tongan ni kitam kami mohon saranakan jadi hasil aku penuntulan risam adanakan saparita peragnaan itu saparita bantuk min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam baik maluas Haka Malisag 5.5 kalima kohapsi untuk kalau iti ma 20 makaruh hari bulan walu 2020 ma kondom iaitu maran hunus maglete maka ulan landos ani jangka akan terjari ma dakarangi kawasan ma Sabah itu iaitu ma kawasan pedalaman Tambunan maka Keningau manakala maran bila pantai barat isab maranau sandakan telupi kira batangan Ruisab Labuk Sugut ngabut lisag siam sangom itu sanakan jeri apa isbat na paing kita angkan sab ina ani ranakan nyonan itu ramalan cuaca sanakan jeri minsan pun madakanai kawasan anda tama itu tentu nama kawasan Kota Kinabalu halam ruisab ania ni hakaan kejarian ulan sago apa isbat na paing kita mencari anda takkan di itu ramalan cuaca ma www.med.jobi.my aku kita itu maka kila-kila terancang tak tongan perjalanan ta ko orang apa ini ya maka tanggalangan caranakan jadi serangai ini bagi sekolah untuk kami mohon dakarangai ongka magsuno untuk kami mohon sebelum pangabut itu tahabut waktu solat fardu maghrib maram bila pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu melisag onom 20 maka walu minit kohab itu caranakan jadi untuk kami mohon ongka min artis dan bisa hamniak ketepusan maka pasuno isab ongka min artis kisang Amuk kuni Tuhan sebab VFM siaran bajau healing sama Embal Nasa.

معك بار. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: خلق.
1: Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang pada maghrib Rambilak Pantai Barat Malik Sagaon 20 maka 8 minit cik sarakan jadi arus sama Rambilak Pantai Timur tentunya masam pun nak bayar pasal Malik Sagaon 10 maka 7 minit peminta dan dibantuk waktu solat pada maghrib Rambilak Pantai Barat tentunya masam Kota Kinabalu Malik Sagaon balikan ku melisag pitu telumbuk maka siang minit mereka lamar bila pantai timur masampuna pasal waktu isyak lisag pitu 20 maka pitu minit ku.

0: Sabah VFM siaran Bajo Hilang sama sarana kan wai dalam segundo 40 maka seminit hina pu iti sarana kan ta jadi sedih kami mengkali kami butina anime frekuensi biasa mas yang pu maka 2.7 arui sa ma bang ih maku tak balu itu mas yang pu maka 2.7 tentu nama sempurna ni mas yang pu maka 2.6 sarana kan mencari ama kali kita butina ni laus min frekuensi biasa makarita atau maluma arui sa sarana kan mencari pinakali makai RTM klik. Jadi sarang akhir yang bagi untuk baanan kami mon sarang akan tak paabay ma live TikTok aku happy tu ani arusab bang dak tama ka kigan ruisab maglasi-glasi kita ma ko happy tu alhamdulillah ista kita kenakan ranganan sarang akan jadi ruisab bang dak tama riom habal-habal apa ini sapa lima ko happy tu masual pangisayo onggo amma masual pangalangan makanak-makanak ataga akaun media sosial Mario Umul sangpo makun tahun patu ini kan sangan main campaign internet selamat jari ada kan ni ilagan atau ninda kanakan bang iai magpakai akaun media sosial ya ka akaun media sosial mabaha itu TikTok ka itu magsapali habal-habal palsu habal-habal ya embal patalua atau video-video ya embal patalua ni sapali secara paluhaya ma media sosial seranakan ruisab ania ruisab bang iya fai pakalebi mariom perkala-perkala ya waina ni pasan-pasan apa ini untuk kami mon pakalita salik-salik seranakan
1: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak Mariam Umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipain toman ako anulutan keanakan ingga Umul Mario sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sahur.
0: Badan rakan-rakan bangsa jadi kempen internet selamat kolek sampangan maka kigan min ibuan institusi pendidikan sakulibut negara. Kempen akan dilausan di Sabah mabulan siam maka masyarakat isab mabulan sangpo rakan-rakan. Jadi ina ani samandalna yang ahalik min parinta untuk angilang-ngilan apain daania itu palkala-palkala ia berasihat akan terjari makanan makanak ama waha itu sarakan gai. Jadi untuk kami mohon dengarkan ungkap min artis Boboy Pangintoman magsuruh maka ungkap min artis Arung Azid ungkap tajuk ungkap itu Arung min artis Azid sama VFM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

Jari hasarakan umay na ni sa gondom, limang po maka tulo minit. Gantaan, pito minit lang ito magsiyaran makuha pito. Jari amura na, atabot na maungkonongkon na siyaran tato sarakan. Ano pa yung sarakan? Sarang ahirin pagsukulan ni banan sarakan, paabay ma live TikTok, ma Facebook, ato maingga-maingga rupay ka, makalay ka, makarita, mapamansanan, tanto na ma bang iay, masampung na sarakan, ma makay frequency siyang po makarwa titik ondom. Makotak ng bahalo sab siyang po makarwa titik pito jari asanakan risab asamanal naman jari ni pakali secara percuma siranta itu makai aplikasi yani onan RTM click sanakan jari angkoniti saja sanakan akan kita pagkapag-abay lagi pabalik mariam segmen sadi makabot biasa kerabahan ko maka dua ongka magsuno parambol siranta makuha pito min artis Shira maglami-lami maka pian arung. Jadi untuk kamu kaya mencerahkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pahulu aho akasi bonsoi. Tiwet kinumos apasilara pakaraja asawat rakain tutunan ratayar nu minyak am gas. Kinabalo loho nu tambang pansayawan Sabah am Sarawak ondo aloho bonsoi kulimanin ayamon. Tiwet kulimanin rayus kumuson rapokot apasila rapang angkaraja sino raka tutunan rindasri minyak am gas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Nambala pusur pengubasan dan pusur latihan kemahiran akasip amaruang rasuang nukrusus am program nasungkait ra program hino. Tahun itu talung operam siam titik 2.4 ngajuta ringgit peruntukan tinangkan pengumuman ra program papasingkatan ra modal insan nakaya ni Tiwet Amstem. Rahuri Datuk Haji Ji hinili pinasuku nu timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun pat nangin puas ra karnival kerjaya My Future Job ex oil and gas at Kota Kinabalu ra SICC. Kopisan Perdana Menteri Kulimanin Ahayam ra kapahin supan ahuyum rababal atat talai nasungkait ra kapahanan loho nu tambang pansayawan Sabah Sarawak undo loho bonsoi. Menteri ra kopisan Perdana Menteri Sabah Sarawak Datuk Mustafa Sakamut Nambala kapahanan hino pono na pongo inayam rapa huhutuman kabinet ra minggu nakasaili. Itu nakaya niyo pagkaulu ra susumikul undo maya ra pansayawan muay anunggul ra panguwasan nilo ra pusor panguwasan am Tiwet ra bulan matong tu. Yo Nambala ra ngaho rapa nu program madani kita bersama komuniti Darau ra Sepanggar ra Kota Kinabalu. Naib Presiden Kananu Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas Datuk Baco Pilung Nambala sino nakasail talung aribu intok pangkerajaan pinalai ra karnival hino ondo pinalai ru nakasail talung operkumpani intor industri minyak am gas. Pengumuman ra karnival hino umas intor panghinsu panu Petronas am perkeso apakah luai risilo ondo ahuyum ra karaja ulu konor industri minyak am gas. Datuk Baco Pono Nambala raka kasipan amaruang raka tutunan mentaran raka singkatan nu teknologi AI am analitik data. Rapat program Nahondo Datuk Mustafa Nambala sino tulung operam rondo ribu katangan ravavayaan ras Sabah alayak ngapura kota 100 liter raraliwi nu budi diesel am sino apat ngoperam siam ngaribu yak nambal ra permohonan suku raraino. Pemaruangan ra kota budi diesel itu rayus uman kepasi-pasi amohon rakatangan vavayaan konopo ika nambal ra permohonan. Raraino tu Kementerian nu usin ahilong anduli rakinitak intorasiung nu antatalan am kumpani rakota diesel rakukulak kategori nu vavayaan uman ruangi. Perintah rayus sangalap ra pamahuangan ra ulun kinasuango ra paparalanan nu budi diesel am kajian labi andalom uman Bali. Ra oro kaduo nakasaili Menteri nu usin inindau sino 120,000 katangan ravavayan apat tayar nakaya neo truck pickup am jeep ras Sabah layak nakalap ra pemeruangan ra kuota 100 liter budi diesel. Kopisan kereta api perintah Sabah meruang apa konser ra perkhidmatan komuter konovayan intor ra sembulan sumuku ra kinarut maya ra pangukawan ono mintok tumo nakabahu ra bulan ka opor hitu. Ono mintok tumo nakabahu hino binal ra intokon amar ra intok amahun nu ulun kinasuango kona nalinggapu ra inayan ra hino akalap ra ekses perkhidmatan kereta api amrayus na pakuling ra pampahunan ra babayan rilo si hahama. Menteri Papasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Nambala rahitu rapat pengapuan oro kereta api ka 100 talung oper kopisan kereta api perintah Sabah rah Kota Kinabalu. Rahu kanopoyo perkhidmatan kereta api uman peroyolo intora Taman Perindustrian Kota Kinabalu sumuku ra pelabuhan Sepanggar. Pengapuan oro Sabah rondo pahilayan nu ulun kinasuango ra amahuang ra sejarah identiti am kaulayan nu pamahunan itu ampoyo ampahuang ra intokon Sabah randalum nu pambaalan ras Malaysia. Menteri Ruandu Kepiahan am kinonsoyo nu rakyat Datu Julita Majungki alansan rasiung nu rakyat ra pamahunan itu
Rayus ang papirot rahuang ahinga rapamahunan tatandu ilo rakyat nu pamahunan Malaysia. Rahuno, perpaduan rapirot akalap rakyat rapamahunan itu, akalap ravaya onsoy, amika ahilong raon ki agama bangsa ang kaulayan. Beliau nambala rapat nangimpuas ra program Kembara Merdeka Jalur Gemilang, Amoro Sabah Peringkat Daerah Kecil Matunggung 2026, ra Dewan Nokau Pekan Matunggung. Isu alansan kawinu ulun mayara inisiatif rondo pahun rondo jalur gemilang nampaki polon rapamahunan si hahama tetandu pasi simpungan nurayat rasuang kaum raralui nu rondo identiti yohino rakyat nu pamahunan itu. Poparnor liku payo aho akasi bonsoi. Tiwet kinumos apa silara pekeraja asawat rakain tutunan ratayar nu minyak am gas. Inabalok loho nu tambang pansayawan Sabam Sarawak ondo aloho bonsoi kulimanin ayamun. Nino pepernu ahon pemahunan terasa BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini liki nomor seraho Rishahira Samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah, gitianya pagun takaw, pagun ragana ru angin, ngangay bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peran sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.
1: Sabah tanah airku, tanah tumpah darahku selamanya, kita tetap bersatu padu dalam negeri Sabah kita yang tercinta.
0: Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai.
2: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, inter ra RTM teman setia anda.

Ya pagakan Zendralo nomor kami pagak-pagak gunang kini ngoramon. Nah, randalum kesaluan dahulu merasa BFM. Rais kena kau kaya rakon ya dirin kena pagak-pagak rakon nama rangaram yun siaran usaha BFM kesaluan dahulu murud ralo nomino. Ino semua kena program peparan ura jam kasiam ralo dong. Horo-horo itu pagak-pagak gara dua ngobram 2000 bulan dah bulan kebalu 2002 ngobram monong. Ah, melansan ramen kawi ralo nomino. Aku nang kini ngeramon kasaluan dahulu murud ralo nomi itu pagak-pagak gara onsen saya menahinangkan kan oke. Sini kali koyo kono pagak-pagak gara kono muli rarain itu rapahun miun. Aku no angki ralan sambil-sambil rarain aku nang kini ngeramon dalam kasaluan dahulu murud sama BFM. Liliwa aku nang kiralan pagak-pagak gara kau kono angki ralan no atau malah angki ralan. Ila kau kena kasukur pembangunan miron sensei. Liliwari no kono raku kula rimbai kono pemerangan kuramiun lah kono pagar sambil ayura pahun reno tu am kono pagar reno keli angkiralan reno mayra kereta miun no babayan miun no. Ara kono rimbai ya umanku kono apa salulan kuna ramiun pagar pemerangan ramiun dalam kesaluan daun merasa BFM pasindangan entega onsoi.

Ya apa pakai muni kura dua rimbai kena panggil dengan tak ada rimbai-rimbai kesaluan dahun urus sama BFM Balon Mino. Eno rimbai kasak no rimbai intori razimin ribin. Rimbai ninggalanan ra indah sayang. Tunggul kena rimbai intori Diana Lutfi Ahmansyah.

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

Yo pagen itu dua rimbai kono naringo miun pagai-pagai kara kono pinai mun kura kono pangkiningan kara rimbai-rimbai. Kasalan dahun merasa ba BFM. Rimbai kasare itu lirimai dari Razimin Ribin. Rimbai ninggalan dai inda sayang. Amsuno rimbai ri Diana Lotfi rimbai ninggalan Andra Amansian. Eno nang ibit kara jam ka dulu dungo pora monom ngamini do London. Alasan nak berapa kepala kerana kau bahaya kali kau nangkini orang mendalam kesalahan dalam umur asal apa BFM. Aina ya kau nangkini orang mendalam kesalahan dalam umur asal apa BFM. Rakau no kansen dalam dalam mion. Payo payo panik kau nangkini orang mohon pakai kah. Ino mayar RTM klik. Download tu mina kau RTM klik. Dalam telefon mion no. Untuk kau no ahilong pahilian piala dunia rapa hulu ni RTM klik pada pagi-pagi ka boleh kau no ilai kirim kau mion sabah BFM eno merah RTM klik aralo no mira kau no kasalulan daun numurut kau no boleh yang kini kau ramon eno mayar RTM klik sesuai rai no kau pun kau no boleh yang kini kau ramon eno mayar live Facebook mayar page mayar sabah BFM mikapio kau no mayar saluran no esro walu tulu kosong. Ayus kono pagi-pagi nu kini orang mon, am soi pagi liru na kono ra frekuensi, apa mahunan musi hahama ra kono kini orang mon. Dalam kesaluan dahun berapa paling kau nanga, rasung kau mian kono kini orang mon. Dalam kesaluan dahun berasa sabab BF. Malam napa jam ka tulu talu ngoperam siam ngaminit na London napa pagi-pagi ka. Aku napa kono kaya ra azani syakra libung no kota Kinabalu amin tok kintok ahondo no. Henora Livos duo rimbai kena peringohan ku berapa ke pakar lono mino Henora rimbai kasano rimbai entori Gino Hashim Henora rimbai ninggalan Andra Mantil Layun am tunggul kena rimbai ri Ebi Suhai Biabir Henora rimbai ninggalan Andra Angkau sama pengguna per duo rimbai kena pakar ka kau napa kena kaya ra Azanisha kra libung no kota Kinabalu amin tok kintok ahondono.

Sabah, Gipionia Pagun Takao, Pagun Ragana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setiaan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sabah, gitianya pagun takau, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia.

Apa pagi nari tu rimbai kau nari ngomu rimbai tu di Belden Dixon Sagir rimbai ninggalan Naiman Ayuk. Abda rata tanu mer studio tu jam kau tu lu apa ngoporam siam ngamini ralon dom. Kau dengar ramyun, rais kau nang kini ngopi ramon kasaluan daun murah sama BFM. Rais kau nang kau panu kau boleh yang kini ngoramon ahilong ramon kasaluan daun murah sama BFM. Ya no maya live TikTok maya ralon nomin rasaba BFM. Pakai ka rakon si no TikTok ran dalam telefon myun no. Kau panu kau boleh yang kini ngoramon ya no maya live Facebook live TikTok mai rasaba BFM. Ampi aku live Facebook mai ralon nomin no. Rais kena kawan share live TikTok mai, live Facebook mai. Ini pihak kena rasuang, pihak kena rapaga pagata kerapok kena sumimpung seminggu hari taka. Angkining oraka salulaan rahun umurut pagak pagak kalau nomino. Suai rena raka pernah kau beli angkining oramon. Raka saluran dahun umurut sama BFM no Mayara RTM klik. Pihak kena saluran esro balu tulu kosong. Ya Allah san ropa ramin paga paga karal no minor aku nang kini ngora kasalon daun umur rasa BFM ra bahu yakeli kono nang kini ngora mon paning kuanangan ra kau kono sumimpung suminggau rita ka kono nang kini ngora kasalon daun umur rasa BFM apa asin dengan ta ka onsoy amna hinakan kan ki paga paga ka onsoy ra kono ra pamawangan ra kono apo ngohinakan na asutinai kan kando bahu angon wangon apo kono ambolong yak moronun sa kono sompio kono bali taka araro hino itaka kono rareno tu kono kau angkining ramon amar kono na pungo hinakan aman tingai sareno tu rakono antingai sasami reno rakupi-kupi rakono lun perikorangnya dais kada paga-paga rakono kukula rimba kono pemerangan rambiun ra aka pantingai san miun ralo nemin rakono kono panat keli kono suang keli kono ra keraja minla minoro itili libos kono ngangkan aman tingai seno tu sinak pegeri kono rakono rorunu rakono melayu tu santai-santai rakon nolun. Apa ning koran pagak-pagak rais konang kini ngoramon kasalan urut. Akhirnya ngoto pira dua rimbai itu rimbai kasana rimbai tadi kalsom rimbai ning joget magila lampoi. Amsun rimbai remix Rio Toson rimbai ning kelan pai pahuyum rabukon.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra aro Sabah, yakinura katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta aro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dongo paramapat, ampina salula ra kadongo para aribulan sila koonom dong aribu dongo paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalu, yaginyo aro Sabah. Warta ragili pida salula sunuk susu ru yang dipertua pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai rakyat.

Iya, apa pakai nilai itu dua rimbai, kena lah. Nanti ngomong nilai itu pakai-pakai kena rimbai kasar, rimbai rilaiji, laikim. Nantam ria nita unggo ka rimbai ninggalan pemaguangan toru. Amsun wala rimbai ri idi andayol, rimbai ninggalan ra layawin. Ras menanjung, ampani guanangan. Raku dapak kebaka, yakun inaya ra live ha. Facebook mai London Mino sini aku dapat kataka Julius Wong akan senda London DJ kena kan senda London Rio nampe tu Julita Margaret kan senda London DJ am kawin urang-arangan sama BFM onsite aku nak perikunangan kan senda London Robert Berto kan senda London aku nak nampe tu Maria Juhan Elizabeth Bird perikunangan kena nayar live Facebook mai Arpech mai rasa babe memika pio kena lupananku. Rakono pa ka kata kasih numimpung inaya live TikTok mai sina kena Helen Nyong. Petu i Batman Teresa Tahia. MM so kan sana London peringkuanangan nera live TikTok mai sama BFM. Ampe itu sina pia kena pa kata Lucia Bebe. Kan sana London DJ kena peringkuanan kan sana London Riun. Malik bin Gutong. Inggalan TikTok natu. Kan sana London peringkuanangan. Inaya live TikTok mai ampe itu Middle George. Middle George. Kan sana London DJ kena peringkuanangan kan sana London Riun. Inaya live TikTok mai rasa BFM. Rayus kena kawan share pakar-pakar live TikTok mai. Ili pi kena rasuang pi kena rapa kata kerabak kena sumingau rita kasumimpung. Angkining ora kasalulan dahun merasa sama BFM. Atau pun kena tokan ilo sini aku no share you know mayara live TikTok mai live Facebook mai ralu nomino. Ilo pernah kena abli tu malim bayar rita kaku nangkining o raka salulan dahun merasa sama BFM ralu nomino. Rapal sindangan dan teka onsoy. Rayus nampak suku aku bilin ini taranu pakata kaina era WhatsApp mayara sama BFM. Enora nomor WhatsApp merah Sabah BFM 0 Rondo Siam. Apat Siam Kusung Tulu Valu Tulu Valu. Ruli aku piora 0 Rondo Siam. Apat Siam Kusung Tulu Valu Tulu Valu. Rawa WhatsApp merah Sabah BFM. Ami tu kena pilih ni taran upah kataka i Florita Kinajil. Shalom dijadi kono shalom. Kan siang lalu nomor konom. Siaran murut kono onsoy paringkonangan. Bilinku kono pasukan kuri Helen Yong, Florence Obayjol, Floresa Asing, Joseph Botilu, Lucia Bebe, Marius Marudim, Gamsatul Adila Duvanson, Amelia Gom, Noli Kawanding kan sian ra aro ka onom rakon no lansan da kawin urang-aranganku rakon no onsoy asihara kono onsoy onsoy yak rakon kapiahan min ratu kitukirnu oro rakon ni Florita Kinajil paningkonangan di jari kono paningkonangan saulirion Florita Kinajil Raih sorak lino sino pambili nami nak kono beli angin tora bilin mini nomai rawasa merah nubur kosong rona siam apa siam kusung tulu valu tulu valu. Kini kau tak pernah dua rimbai itu rimbai kasan, rimbai yang teri aci kiming, rimbai yang ninggalan maguma rarang-rangan. Amsun orang rimbai Shelly Johani, rimbai yang ninggalan anda Akivala Alanau.

Sabah, gitianya Pagun Takao, Pagun Radana Ruangi, Ngangai Bulo Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Yo, bahaga rata tanu meres studio tu jam kawalu talu ngobrol ngamini ra londom. Rais kena paling kunangan yang kena rapa katakan yang itu ra bilin nilo. Ina era WhatsApp mah itu bilin nintori Peter Gabriel. Kansen ra londom moro konom DJ kena paling kunangan kansen ra londom. Kansen ra lana nomor kena siaran mulut onsoi kena paling kunangan bilin kena pasukan ku rangan-rangan ku. Kawin urangan-rangan ku. Kosong da oro konom alansan di lokawi. Rarangan-ranganku kono on sen sek rakapihan ri lora tukir-tukir nu oro rakon ri Peter Gabriel. Pengtuan Peter Gabriel lam itu pi kono bilin intaran pakata ka i Joseph Potilu kansen alon do moro ka onom dijadi kono on kabar numu kono paling kurang ana monson sia kansen alon do riun kansen alon do rakawin urang-arangan rarangan-rangan sabab BFM rarangan-rangan Facebook kono kini ro kasalon da nomor alumino kawin urang-arangan ka kali rakon dakon di Florida iri Joseph Potilu. Bilin ko silo kono lansan di lokawi kono onsen sayak paning kunan dijadi pasinan kataka kasalon da nomor onsen kapio aku ni Joseph Potilu paning kunangan Joseph Potilu aku nang itu rabilin inayara WhatsApp mayara lonomino. Ya apa kabar rais kurang balik ramyun apa balu kawanan dan sambil pemohonan tak sabar orang nun suara orang minggu ara dua ngoperam talu hari bulan bulan kebalu 2002 ngoperam monom pinain salono kopisa meteorologi Malaysia ini orang orang nun suara pemohonan tak sabar apa balu kawanan dan sambil susuau jerebu pakai pakai kau rais kena kau rapat no Jorobono ra kau kono pakuling ra kono keraja-keraja miun ra lusar ro pagapagaka ini kono ika kono kau mara kono kukula umat ka kono kapiahan ni nantaka rapat jorobu pagapagaka am salo kono hinum anginum ra sungai ansak am ra sami ra kamayo na rumah samra kukula intok ra solo ra pedalaman am ikap kono solo ra asak am sami ra londom jinangka rumah samra kukula intok ra solo ra asak am kalasuan matu nororo nunsuau minimum no dungo pram talu darjah Celsius maksimum talu pram ni modar jan Celsius. Rais tu ngini ngota kapira rimbai. Ya rimbai entor rimbai tu rimbai entor inu sandarak rimbai ninggalan anda oro nahan duanmu. Amsun rimbai ri ya ya rimbai ninggalan anda pansuayan.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai. Merisya madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, inter RTM teman setia Anda.

Yo apa bagian dari itu dua rimbai gana naring om yun Nenu rimbai kasar itu li rimbai entori inus andara Rimbai ninggalan anda oro nahan duan muam sunu no rimbai riayau Rimbai ninggalan pansuayan Ma paningkwadang anda kuro praga-paga Aku no inayar live tiktok mai Sebab FM sini aku dapat katakan naharin Unsir Londo kan sian Londo am sinoi Juli Rabita Bita kan sian Londo Rakwano peningkwadangan mantap peningkwadangan Ramyun ini era live wah masih bikin nang kiringo Ramon ini era live TikTok mai rasa Sebab FM Rais kena kau pakai-pakai kiringo Ramon ini mai kira live TikTok mai live Facebook mai peningkwadangan aku nang kiringo pakai-pakai kau kau pihak kena lupa dan kau kena pakai katakan nang itu rabilin orang ini WhatsApp mai. Itu bilin ini terani sinuai J. Yang angin tera bilin ini era WhatsApp mai tera kauran. Sinuai J tera kauran. Kansen ralondo ma onso era londo itu kono. Kono bilin pasukonku. Rina rumbai kalso maimu ni masra itia J. Ya bida Lucy Raipin. Kosong bilin kansen ralondo. Minyak DJ kono paling kenangan am kansen peo am. Paling kenangan sahulirin sinuai J. Ra kono nangi tera bilin ini era WhatsApp mai londo itu. Ya apa-apa kan rakyat sekarang apa-apa lagi kuramion ralo loho nugata pinensalo na inan Nguasa industri gata sabah LGS Eno ra oro kasa ra minggu sumabtu ra dongo perama patari bulan Ra bulan kabalu 2000 dongo perama nom Ra itu ra kuno loho loho nugata pakai-pakai ka pinensalo na LGS ra oro kasa am Ra minggu sumabtu Ra eno ra loho nususu nugata balu ngaringgit apat ngoperam rondo sen sa kilogram Gata kapingan ni kenu grade kasa 5 ngaringgit siam sen sa kilogram. Gata kapingan ni kenu grade kadu 4 ngaringgit 2 ngoperam balu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit balu ngoperam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kadu 4 ngaringgit 4 sen sa kilogram. Gata si karap sa ngaringgit operam 3 sen sa kilogram. Bapakain retu kono lolo nu gata ra oro kasa ra minggu sumautu ra dungo perama patari bulan ra bulan kebalu 2000 dungo perama monom pinensalo no inan nguasa ra industri gata sabah LGS sino keli kono paka-paka kono antalan ra gata min ra oro kasa no amino kono lolo nu gata no paka-paka kawin Rais kono kini ngotok kapira rimbai rimbai intori syari namu syabri rimbai ninggalanan ra pai lirai au.

Sabah, gitianya pagun takau, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peran sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Ya, apa bagai nak suku tak akan orang kapaparan nu siaran nu sama BFM kasalu anda hulu murid ralo nomi no. Kadangkan ramyun rayus kena tin mutu ramo rakun ang kiringo. Arah kasalu anda hulu murid tampil kena rapa rapa ina yar live TikTok mai. Sinu mindangan apa kena ahayam ramo. Kasalu anda hulu murid mayar live TikTok mai ralo nomi no paling kuanangan. Ampe yo kena rasungkor myun kena ang kiringo. Atau yak puno kena entokan myun kena ang kiringo ramon dalam kasalu anda hulu murid rasa sama BFM. Mayar kira live Facebook mai live TikTok mai ampe yo kena mayar RTM klik ampe yo kena mayar saluran esor balu tulu kosong rayus kena kawan kini ngora sawa VFM ram renor ka saluran ho numurut ringo mion ratu kitu kirno ro tumalim pun terjam ka tulu sumukura jam ka siam ralondo bari kanangan ya kono ra bilin-bilin nonso ini taranu pa kata kai nera wasamai mirwani ko kora dua rimba rimba ya kasa na rimba ri Simon Sanduan rimba ninggalan nanda tumonop bulan Julai sunu rimba rimba ri Fizi Haizal Daminsin rimba ninggalan nanda inambatan mura kurit mamis ini kita rakon ya dirin kansen alon dan namin kawi kansen dan penting esan miun nambah bye amarin titi walta kepera roma tongam sumunggul napura kesalahan ranu murut akau kena napa kaya kesalahan dahunu dusun merah rangan kerajaan.

0: Kupisrangan ng tabi Malaysia madani. Mempe kedho ida bar ko yanda tatuang baina. Tada okonom kadun hapa dom 2 tulan kawalu 2000 dun hapa dom 6. Kapaguli ti tulu dat habar. Pagiraton tivet montok pagumuk ginaras kita ilaan keraja ed sektor tumau om ges. Hal kinengkasan dat tambang katuludan Sabah Sarawak onwan dat ketoguangan. Habar pempono. Tivet man petilambus ang pagirat montok pagumuk ginaras keraja kita ilaan om kanud rumompok lebih-lebih id pemurunan tumau om ges. Iben Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros, institusi belajaran nomlongkod pinsingilan telaan karja kigunoh pagumuk pinsingilan om ababayan kopohompit dot pemurunan dilo. Tahun baino tolun ho padam siam titik dun ho padam apat riong ringgit pobion mentok ababayan keburunan tulun kikoh silon kampai noh Tibet om stem. Pinanuridangan puruan Tibet Sabah di tahun nakatalib osilid intonodon kigunoh montok pagirat belajaran telaan karaja pegun. Nakubrus deti untuk pinapahimagon kanibal karaja My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu id SICC. Pasundaw pinalombus dit kumo duo ben menteri Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Gisam suku kedua tahun baino kina kerajaan dat ginaras kerajaan awagat Sabah nakupasurat tapi kikiran iso titik siam nopo driong ginaras karaja tawagat mempet iso titik dun hapadam taluh riong magigion dit pengkaraja ampiki kirad hatus onam na ribu onam na hatus dit maso ingga karaja. Damat dilai kumudua Presiden Takas Pengeludan Kerajaan Petroleum Malaysia Petronas Datuk Baco Pilong pinapailah dat lebih taluh na ribu kesiwatan karaja pinasadia minayad kanibal dilo. Kesiwatan ngayad karaja pinasadia datalun hapun bagian papakaraja mantan pemurunan tumau om ges om nogi sektor kohompit. Pinangonjuran kanibal miampai pinohupan kerajaan Petronas semper keso dilo nakapan hak telaan karait hal da kerajaan lebih-lebih id pemurunan tumau om ges kinumad susumikul graduan om tulun ngayad megihum karaja. Ida tu baca pinapasotol negid kagunaan pepengkas telaan karaja tumantad keburunan teknologi iradot AI om analitik data. Montok menoguang hal kengkasan gatang tiket kotuludan dit kapampai Sabah om Sarawak iku pisan luguan mentiri Minaboros miampai sugutoko it kopisan luguan mentiri mi boros miampai kementerian padsakayan montok magihum karalanon penaribahan tusenong. I Menteri Kepisan Luguan Menteri Sabah Hom Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minaboros dahal dilo nakembulai nagi untuk meetingan kabinet dit minggu nakatalib. Katoguangan na po nga untuk susumikul dit makisurat id institusi belajaran takas am Tibet untuk tulan kusiam diti lebih-lebih dit memogunod ketuludan. Narubanyo untuk tinamanud program madani kita bersama community Darau at Sepanggar id Kota Kinabalu. Kiringkasan kos operasi company ketuludan demantad hal kontodonon ginaras global wokon dit kepengintonod kiringkasan tambang dat ketuludan. Idkantakan dilai datu Mustafa pinapailoh dat pikikiran turun hapada miso na ribu sanganud sasakayon dit Sabah dit milod mamaramit kuota hatus liter isiribad budi diesel. Pengkuropoh nga 46 siam na ribu na it pinaporikot de kopokionwan gisom baino. Sanganud sa sakayon di karamit om au poh no kopokianu sinhud po sikap papatod dot kopokionwan. Pemuruhang do kuota di laman guno montok papanud perinta mangiloh kogunan totopot pagulud magadang dot pemuruhangan montok kuota budi diesel. Idin puditi Kementerian Kausinan masagan mengiloh kopokionuan mantadudu magang om komponi ngai medorhangan net kuota diesel montok kategori sasakayon ngai dit kohompit. Makianu nagi perintad pemusarahan mantad magi susuai bagian karet keponjuran de budi diesel om papanaud penerukan osorisid pegulud manhak kepelaan karet lang potilembus. Untuk ditadau kedua Menteri Kausinan Minaboros depiki kirad hatus dun hapud na ribu sanganud sasakayon kiginoris apat ruda kampai noh truk pickup om jeep in Sabah dimilad mamaramit pemaruhang kuota hatus liter budi diesel. It ko pisan tinjin pogun Sabah papay mogot surupo karajad komyuta montok ralan sembulan kumad kinarut mayad pangokaban dot onom koyonon kondorongon do wagu ketimpun datulan kohopo diti. Onom koyonon kondorongon do wagu dilo dituridongon it koyonon strategik it somok koyonon do kawalayan montok pasanang do magigian ngayad maganud piromutan surupo karajad tinjin o mangingkuri pemagunaan sasakayon sendiri. I Menteri Keburuan dan Pemerintahan Penghidupan Empat Sakayan Datuk Iwan Benedik Midoboros lang dilo miongod kagunaan dat maso-maso. Narubahan yaw minihon dat pinamaramayan tadaw tinjin ko hatus talun hopod ko pisan tinjin pogun Sabah id kota Kinabalu. I datu Iwan pinapailo da surupo karja tinjin man penggoyo o mantad ko yonan pemerintahan kota Kinabalu kumad ko yonan kapal rahat sepanggar. Itimpu diti masagan na perintah pogun mengilad asil pinanariukan da pemusarahan aman pembulayo ig kabinet isuang timpu terhay.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Pamarmayang tado sabah intonodon do magigyon ngayad mamagatang dot kinasusuyan kaintutunan ko basanan pogun suay ko monansoro kinang kokoton sabah id pinanuridangan do Malaysia. Imantiri konduan kalidasan ng kasasanangan magigyon datu Julita Majungki minokianod magigyon ngayad pogunditi timilombus pagirat sunduan sebagid magigyon Malaysia. O tumbayan niyo pisampuruan o girot kapanahak koposiyon o sogit-sogit kumad magigyon ngay o mintong pisuayan ugama tinaro o mkobasanan. Nakubros na ito untuk pinapahimagon program Kembara Merdeka Jalur Gemilang o mtadaw sabah bogian watas tokoro matunggung dunaribudun hapodemonom idewan pengukab kakadayan matunggung. Mantadilo minakianwi datu Julita magigyan ngay sumukodung inggisaman iso walay iso jalur gemilang mempahid papakilih jalur gemilang id walay dilo. Ilan tanda pisan dat magigyan ngay magisusway tinaru id siribad iso kentutunan sebagid magigyan Malaysia. Kapurimanan malahing karait kapagoduhan sumanganud akaun media sosial mentok tanganak dit kiumur id siribad hapodaman 6 taon tilambusan pagirot mayad kempen internet o tingolig. Ikumuduh Menteri Komunikasi Tiony Ching Minabaros o sili ilod kataguangan perinta mayad tamangan o manhak kapotunudan o malohing ngayad pamagunaan datang anak dat kakamot digital miyampayad lubid o girot. Id kinapailan daw Johor nakagirot daw do MCMC magontok lang kumadruputan karait kasalaan mamagunod akaun dit kapampayd tanganak id siribad umur miyampay papatod ruputan kumadit papasodiad platform digital. Kempen internet at tingolig karamit sa kodung tasunong mantad institusi ngayad balajaran id patutongkop na koyonon. Kempen dilo man patilumbuso kumad sabah datulan ko siyam o misarawak datulan ko hapod tarikot. Doon na po dumalo paganakan din na susah dot kinasaraban ikampung nunuyan laut sandakan dit man pondoliho kumad ko yun ang dawagu. Ipuro paliman di baran datu Suhaimi Nasir Minabaros kapondolihan dilo kigunoh tu irinopoh kina yun ang laid nga tanak sendiri om au kasagaan montok panuridangan kagudo walay. Itupis paliman libaran masagan nagit managuang kapakyanuan tanab perintah ipulaw dilo dat makianud kapobian kausinan montok kapakyanuan menuridang walay mayad program kawalayan magigian sejahtera. Narubahan niyo sa harap pinapatahak pinanghupan kinumad magigian ngay dinasusa isandakan. Di paguloy panarikahan puruan kuasa kadat watas sandakan datu Walter Kenson pinapagirat pinamapusan kadat kinasaraban kampung nunuyan laut. Untuk tadaw katalo na katalib hapo damalo paganakan dit naka pampay dahatus walo magigyan dit natagakan datiyonon sa irad na sorob at kawalayan dilo. Sukma koduan hapo damduo Selangor 2006. Kontingen sabah nakaanud minamorhuang damidol dit tadaw bayno minayad toluh ababayan dit pinalaan. Midol Amas nanu di Marvel Vincent Vu minayad ababayan gymnastic kategori senam lantai. I Marvel nakapahup nagid Midol Pirok mentok kategori kekuda berpelana. Midol Gangsa nakahup di Muhammad Aniliran minayad ababayan tumuhun platform kusay. Gisam di jam kedua min sesedap sabah nakanu dun hapod Midol Amas hapodam turuk Pirok om dun hapod Gangsa. Idmo pesan suguto ko kagu titulo dat habar. Pagiraton Tibet montok pagumud ginaras kitailan karaja in sektor tumaw om ges. Hal kinengkason da tambang katuludan Sabah, Sarawak, Onwan, Kotoguangan. Ingkakan habar kayo nan datatuang bayanon nulu di Sahira samain mentad section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sabah itina pagunko. Pagun isiribat tawas. Ay sanang tinaro ni sangpuro, mamagam patrikatan, sabah majujaya. Tabit mamarabit taraw sabah 2020 padamadam, datkatalunah padamisa tulang kawalo dite, mantan RTM, teman setia.

Sebenarnya kok bisa anda tatuang, tita tuang, tada konam kadun apa dem dua tulan ke walu 2000 dun apa dem mana. Pembawa konam pada tuang benanti, kalau sana anda tong senang senang takut dari senan. Nak anut bina potus nunu apa hat minan buruk di pampus terapai no. Ang hundal dati ang huyan, ang ruar let anere langaban. Ngau mengurah tu tada baina. Yang balut toko mulai sili seginawa menyampaikan keselimpahan bros dusun di Sabah FM. Nah, pukul 2 posiko kuma di DJ Adi Erin minang balut keselimpahan bros murut tempat susut diti gisam jam ko pedem 2 pitangat tuang insan po menyampaikan doa LP Rapi Elpinus. Ini keselimpahan toko keselimpahan bros dusun di Sabah FM. Kanu tu manut keselimpahan diti maya ada frekuensi yang mitisan watas keterbon siam noh pedem 2 titik turu FM. Sesuatu nanda RTM klik, ipa tu tangkap pemogunan. Kanu lagi makin ngau dat keselimpahan niti. Tantu napa ada mayat estro walu turu kusung. Keselimpahan niti lembus mayat dat FB lagi TikTok id Sabah VFM V Good. Jam kapa dat tuang dungai kebelingkangan nga pendalanan toko wat ababayan pelombus pasen mempai pemelahuan hiti konti. Baik urapa mentok dekat arahian dot papa mengungkap depasan kanu negi dot pengungkap pasan maya detit piru roman dot fb tiktok suai ko maya de whatsapp in kusung isa siam apat siam kusung turu walu bahum selimpunan toko timpunan toko pergi ke korman tatuang bayan tim yang pay dua sinding noko kodo di Emil Taihin sultanan Nuluhon Pohosuan di Ken Mojinol.

0: Tapi dia kau depan nanti jam ke 40 minit tata tuang. 4 minit tata tuang. Nari kata di timpu tokot polombus pasan. Megalit itinu pada tarat tampalut dat negeri. Milakilah petelepon. Boleh tokot dat meramit ya. Halo, kopi senang tata tuang tapi nai.
1: Halo, kopi senang tapi nai.
0: Kopi senangan, ni saya tiba nak.
1: Oi, aku nanti dansi beti.
0: Ah, oh, koyo yo nge. Koyo yo nge dansi karengan ko. Nak rasa merasa
1: mau tikau.
0: Oh, nak rasa merasa betul hendak do kayo benak tapi nak dansi.
1: Tepuk gadau-gadau mesti di alasuk.
0: Alasuk iko ya?
1: Oh.
0: Bam. Au na lai dat mila dat memelhor rasa mila. Wah,
1: kula di jeler itu ke lemong lo rasa.
0: Mbak, belum pesan apa sana?
1: Wah, aku lupa pi kau.
0: Oh, posi kau.
1: Ika anu narehan ku mata gulu po. Baba. Aku nak bilang ni tengah kemalak balut ti orang negara kasar itu. Ya kau yasi, mungkin di kamiu. Ya kau orang kupeng oh, dok mungkin ngau idarin nak. Di tambal kuil atau temporuli tempulan kro-kro kena ben tempulan rasuan yang matu ben itu magalaw ng matigi di tango iya-iagan ngilad kayo madang sabi takaro kung doon ka pandaw na sigulo di isayin na magkinaora di lah kapan ko na nga ikatutun ko aku tentu yang kau apa dulu kok malut ngawir di petasan kepisahan dok pada konom hari nato pina
0: hari nato pia
1: hari nato pia tu saya ngan dok malut
0: bam pun sih kau kemana enak kena
1: oh
0: enak kena pasti kau tapi dah dansi nak apa guluh dat pina pe lembus pasan apa guluh dah meramit aku pemelawan peti lembus maiko mandeponayan dat negari bagi pasan-pasan pokoknya kalau musan ku ti pasan nak apa guluh maya dot WhatsApp ikusung isak siam apa siam kusung turwalu turwalu pagulo pawasan aku kapisanan tatuang tado konom kumade DJ Kadi Abdul Malik maganu kesehatan pongkap pasan di tiku mati senan tampalut kisah bab VFM memi grup yang bolotan kelihis ngasih auto aku ya kayo ngeritan tatuang baina tiapi right right kuna di nakatalib nga pengeringhan ku pondo ya kau itu sudah wil kudrat ay saya bako menting aman penoko kupi kupi damot pentung ag kadaw mini tanud gaya gamandinan petan burusat makima mamaha haroka sulung sadak turongom korok o sapung genai inan minoy odop nahuyan minoy patan burusat posik posikan dagaman a nenan karongo kodop pemeruk gerok posik atau benda eh pamulahan peti lemos halo kau bisa nanti tuang
1: halo kau bisa nanti tuang ya DJ
0: kau bisa nanti tuang naik kumadek tapi naik Johnny
1: kurang nak ya gang oh ya gang
0: siow nanti lembusan ko.
1: Oh.
0: Mbak, no kabar tu mana tapi nai.
1: Alok ala, alasu temu di kampung di lalu main di DJ. Aku nak rasam. Oh iya,
0: alasu temu.
1: Ya, nak rasam pada si lagi sengkali habis aku dulu deh.
0: Oh, bam mah dadat arhai dadat atan duli at rasam.
1: Ya, tapi ya.
0: Mbak, belum pesan apa sana?
1: Ah, bahan kau juga kepegulu pun mah perihal lah, sampai pegenakan lo.
0: Oh, posisi kau.
1: Ah, bahan kau lagi pa lembut sate, di tambal roti sabar UFM, pegali tampulan, Abdul Malik, Lungkis, Yadila, Jenny Upin, Yubug, di Thomas, Jenny Lanog, Intom, Koyakmen, Marius Merudin, Iros Disugud, Petrus, di dansi, kalau si kau di pa salutin di dansi, kami biduan di kampung kayu Balang Bukit. Mabay pasan, kusinangan dat tatuang tadaw ko nam, muka si wasyal na kita mengharami titi tadaw dan Malaysia mat dani, masa bantal-bantal, kuma ada kong balutan nga. Tapi pembahasan ni kong balutan. Kakana DJ.
0: Kakana kapi ya?
1: Oo, na. Sikaw na.
0: Oo, bahina ka na. Pansikaw.
1: Bahina ka ligaw.
0: Pansikaw, ito pinaiba. Ka na ginawa ito ko. Sinding diti. Manda po malihis-lihis.
2: Tadaw konduan nayatan pogun Sabah tahun 2002 pada menem id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk apatulan kosiam 2002 pada menem kontok ponagi tadaw kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

0: Berarti jam ko hopot dalun hopot demi sa minit tetung dun hopot dun hopot demi sa minit poh timpuh dat kasiwatan na kayo dat meremut dah itu konti pelambus pasan med pemelawan telefon pasan apa pemelawan itu. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, kau bisa dengan lagi di kau DJ.
0: Kau bisa dengan tatuang ibu no kabar.
1: Oh, tuh ya, senang itu DJ nggak. Oh, aduh, alah suk temud, esok nak dirasam.
0: Alah suk pernah kena tak kayu?
1: Oh, alah suk. Esok rasam, adi mah tu rumah samti.
0: Rumah sami pun dah nggak apa di narikatan kan tak?
1: Ina it, sanggira itu hari satu kayu itu. Foto sempot, nah rasam nggak. Tuminale bener minayad tongus.
0: Ruhai kai. Bama kalau sedang dadat negari. Atan duli kagu hot koyuan datan takonti.
1: Ini no.
0: Bama pelan pesan apa sen no?
1: Oke, pun si kau kepo gulu kuma pedia miantai dat pengetahuan genakan no alan sandet pengoli das takol dangawi.
0: Ingka nagi kumadia kebog.
1: Memasuk semula aku pendadak tengah pasan-pasan tengah kembalutan kepegulu aku mai tempi naik ke Leon lagi tempulan pun si kau pasan mungkin no tempulan orang aku nari lagi Adul Malik orang aku nai pasan di Adul Malik tino sugawil ngawi daw pun si kau sugawil no Adul Malik lagi irus iladid sugud awawasi saudade iti ay Rus, ingkua kay siaw, ahidas kay naku. Nagi bagang sagi, manikagarawk, yagang ilag kayo madang. Nagi yasip, ilungkim, itumas, Johnny Upin, paganakan daw, Johnny Linog. Nagi isintom, nagi idansi, isabin, Lucy Toyo, Malia Juhan. Ijalina, lagi Maliagom. Maliagom, mba ko na di, ito ako ko na di o nga waswara no de radio. Lagi Adila, Iduanson, Sintom, Denise Satur, Ingam Satur, Agumu padati ay LP nga. Ngalihuan ko tengah ngarana tengah kambulutan ikayok min po pama yung gun ganda ron
0: si Simpson
1: waitan ko na pa ngarana tengah kambulutan at mantada yung karikat kayo ito makampay na ngawit tengah ngarana kayo kambulutan ko ngawit tengah lihuan ng ngarana hondomon pamretan dos waita daw malansan akudad ngalidas li das ta ko mandikid ta daw dot ano na po buruan ta ko ngawi ay kambalutan ka ngawi irire na pasan ko kapon si ko nangawi di kayo ng otang asarod nga mamasan at warat tuat sinding dat ipay ngulod dit tusakam kalibambang ay LP
0: tusakam kalibambang balan good mintang tino
1: ay sa ano po onion it it aw kapi kita bos na po kapi rangaw ka.
0: Oh, bambalan ko na mintang tino ka, Bog.
1: Okay, kung si kao, okay.
0: Oh, hina ka na. O, si kao, Bog. Pasiwat ka sa rik dat minamalaho mina itid FB, itid konti. John Pataniggata, kapisanan tatuang kumadya. Harlina, Ponsiko. Sini yung bayak dah iti TikTok. That Sabah BFM be good. Ba misok kawagu hot pasan pinata de tambalut menta di Lucia Tati. Kadau ka pisanan tetuang DJ kuro-kuro na kabar ka. Senang-senang di tempi Lucia. Mamasan ko kumat tambalut Sabah BFM hinambono pomya galimania gansing lonlinggang Lucidoyo Tempulan Josepo Tilu Yubu Grosugud Petrus Tambunan Dimi Satur Florita Kinajil mo insanan tambalut Sabah BFM ko pisanan tetuang naik kumar kontan senan posiko mentada Lucia Bibi kada posiko Lucia Bibi bah kanah kinahot ko sinding diti kopi rubak kawagu di step Joe.

Baum nung harap pemelawan ki kosiwatan kopo. Ketimpuh kopo meremut dah. Bibi anak kebesaran tatuang bibi. Nuno kabar tatuang bayana. Pausi kau tuminai kasar yung bayak da hiti-hiti TikTok keselimbahan perus dusun di Sabah BFM. Bam siwaton ku dat pelombus pasan penata da kompolutan hiti-hiti WhatsApp kok kita ke pasan manta di Florida Kinajil. Kadau shalom di Jalbi. Kau bisa nanti tuang ke Madiam Tisanan mungkin kena Sabah BFM perus dusun senang kopi ya. Kepesanan kemarin jatuh tuang baina sumuli okupasan di Flores Boyjol, Helen Yong, di Dolores Asing, Joseph Potilu, Maris Morudui Minggam Satur, Adilah Duvanson, Emilia Gom, Lucia Bibi. Kampai negeri di jatuh tuang baina mempai pasan no kabar kayuh alansan Ali Daster Rimo Om Tabi tada minggu Om Tabi Om kumada kentesanan kataluadan ka. Oh, tapi tada ko onom. Tadi kan, tapi tada ko onom kemana kita insanan kadi Florida, Kinajil, Posiko Florida. Ami tempinai Bedwin Lusah kapisanan tetuang tempinai kelansanan tetuli lembus makin aku keselimbahan diti Jasmine lagi. Am tambah lu tak ada hiti IDFB ngamanku nugeri. Manku suaho iteri gabil ngahiti menang udia nung haras sinding si tim bandaran pain sulung nadi sinsing kadau ngamegala ay so pain pengulud da sinding dilat datuang bayan tapi na iteri gabil nga ambalan kud bintang dati no am ningkuro nung harahat harahat timpo ka mbo naritambala to kode. Mak kita aku lagi pasan manta di munah kapang kepesanan tatuang di JLP kepesanan mandi lembus kerja gisam jam kapodem dua. Ya munah kapang manta kampung gudan menggatal karika terima menakodung keselimbahan boros dusun kadawa. Posi kau munah kapang Isafiana Julis kepesanan gaman jinggol betiol no kabar ke dina sugud kadawa. Oh, minuhat lagi munah nung haras sinding kada aromon dulik ngamegala aiso wat sinding di lapeng ulut tatuang bena munah ngambalan takok dat mintong ampolu dat timput tebontol. Kada sabin kangut kebisanan tatuang tadau ko onom di JLP kuma nagi tensanan tambalut sapa BFM pentanu de makinang ko selimbahan diti tabi bebasan nambalut tak takok DJ gi semua pupusan keselimbahan posiko kada sabin kangut posiko sabin nam daliwai dat manhak terhian kah teka like teka selimbahan miti lembus maya dat FB am nagi papa ilang man kaya pa ilang ai teka man de share magumu nadi katanu do keselimbahan diti.

Tom Galanzana nalihis Les de Les para mau dat sinding it boros tatana ditinan Baham pagunuan kul kasulatan dat pelombus pasen naramit mantad dahitihid WhatsApp kusung sa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Kapisanan tatong di JLP yung minsanan makikinaw boros dusun na sanong kapiyo masan na kukumata malot mantad egi samzet kampay nagi di JLP tatong bayna mayampay pasan ko nukabar kayo lansan alidah terima tabi tadaw ko naman tabi basan ko mada DJ Ponsiko kadipita Gabriel Ponsiko pita Gabriel tutarimu hadat patad pasan kumatong balutan ngayon. Aum papay nanti itimpo nugari kaanud kami yan dat mangwawa itimpo dat mangwawa kay bahom sanong kapya isa-isait nakapananom dat ida sukang nakapananom dat rangalaw nakapananom dat lansat no na po hatuawa dahi luan nga haro-haro na dihapuhon dat baway na harot ngayon salakayad mangupo ano dat ngayon patalaba dahil dalun-alun kano hinda dat pamali-malit tu si kan malahing kay malahing-lahing Ben VF kapisanan tatu ang kumadya bam tila musan tako kanah kinang hawa sinding diti umbalan kong maghihum mantadi Frankie Pulian asutanan dat karaja putong kata pinampatan di Stephen Masil DJ Dennis Primus.

Uli ko wago, muntak na kayo wago na ikatanod ka sa limbahan diti iti na ka sa limbahan Boros Dusunid sa Bav FM. Tabi iti pintutunan, kumada kayo kumaysan na gidati ikatanod ka sa limbahan diti. Maya daw ka sa limbahan iti Lombos iti FB, iti ko iti sa Bav FM, bigod iti TikTok. Tabi piruban, tabi pintutunan. Murhian ko dat papaila at ay kapapailang dat isa kabarin naman dat kaparintahan pisampuruan pinapabi dat hatus na ribu riyong ringgit hatus na ribu ringgit muntok dat manginsanong kagaganapan di kampung warisan sa Panggar Muntiri Kopisan Lugon Muntiri muntok Sabah ham Sarawak dat umusta pasak mood pinapaila dat kapabian nila kapahampit dat limon hapad na ribu ringgit muntok karadya kapanginsanangan dat dewan limon hapad na ribu it suway muntok manginsanong dat papakingan karita id kayanan nila ka minabaras lagi siya ada dua proyek nila nakunan di Lugon Muntiri datu Sri Anwar Ibrahim aman pendalan no maya da unit kapanguludan pendalanan ICU Kopisan Lugon Muntiri JPM kadao kalansanan lumansan niyo dat kapanaha kilad kondaran dat kumadbagigyan kampong warisan isaot nagyari isaot kabar dito senang at karanghan kuma labi-labi kapyo kuma dat magigyan ngay kampong warisan sa Panggar ito ohupan dat mangin senang kagaganapan na pasan mantad da WhatsApp mantad di Lonely Inggang kado. Hai sanang tatuang di jagiri-giri kalai da kuno kopiad amo nakapamasan diti nga sumuli padad ti pasan da bayan nad pasan-pasan mantad kombolutan mi galit tampulan mi Leagom Gabriel Galus Abdul Malik Lina Molondo John Yupin Josh Gimpun Inggam Satur Dimi Satur Ros Sugud Bagang Sage im inarumbay pita kopi na yanong kombolutan hampun opo ben rongo dat ababayan diti alansan ng olidas dang awi posiko di jagiri-giri kadilan linggang posiko lang linggang tu nakasiwat na pinapata da pasan tatuang bayan na mamuhoboh mantad di Elika Paujin Sinding Patilambus pasusut dila Sawoku Kopusan di Imran Said. Ega selimpahan Boros Dusun Sabah FM senang kapya.

Pemaramayan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan Pogun Sabah manporo toko pada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi kuduna pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan ditnulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawotik tanganak kehara nagi pemerisan kelidasan om kopenulodon raha id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu kehara forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada maduo tulan kewalu kohara ababayan halakah masjid kumat masjid pesurili kota Kinabalu. Untuk kodona pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan oman pohoro pogiti timbungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kepatahakan titungkap pialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penegi 2026 Masihi ditpohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mongai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Faham tentang balut ngawi Ijus Francis JP Saipo Aku mau tentang balut Kau deponsi kau Izan Ngengkaan lagi Papailang Ditit Kesalimuhan Tako Aman ku Palombus Pasan Pinatad May WhatsApp Lucido yo Kada ko pesanan tetuang tada ko nom kumadi di JLP masan ako paguluya po kumana gid mi satur ingkam satur Johnny Upin ang pergerakan kumadi Abdul Malik Sintom Charles Lejinon Michael Leti da Lambun Maris Merodium Kalion Giuseppe Tilu George Gimbun Justin Gaintitin Julita Magret Julita Judith Helen Young Julita Mbobo Adila Devanson Florence Boy Joel Lucia Tati Bibi Rose Sugud Emilia Gom Clarence Suang Bagang Sage Loli Inggang Yubuk Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Kaisun Kapisan Nanti Tuh Ang Kumada Kayu Ang Pibabasan Posiko DJ Mabarakatan Kena Terima Mepay Pagenakan O Kadi Lusidayo Posiko Lusidayo Suminulipasan ni Joseph Patilo kada ko pisanan tatuang tadaw ko nam DJ LP ang pipabasan no kabar no ka sanong-sanong ti tambina eh sumuli panupasan tambalut magali Julie Tamagret Lucy Doyo Maria Juhan Jessie Mindong inay Ross Sugod inay muli sandakan Charles Loginon Dato Elizabeth Morris Julius Pansi Pansay Avitus John Modet Maris Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narubay Pita MM Suk Joseph Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasiku Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Singkam Satu Romainsan Antam Balut Coba BFM Mekiki Nongor Radio Alasanan Nongol Lidas Ngayak Terima Amin Nagi DJ Ka Boros Dusun Nasonong Kopi Son Hati Pembangunan Ada Jose Patilu Wosiko Jose Patilu Om iti tisa kawago kabar Hian aku pailang Hinang budat Harahat kira-kira turun hapa da misa 6,000 po sangan udat padsakayan di Sabah di kasudong dat maramit dat pemeruhang kuota 100 liter in seribat budi diesel pakianuan dat sumikap dat papataguang dat upalay kante Menteri Kopisan Lugun Menteri untuk Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakmud Bidawaras dat kira-kira 100 liter sangan udat padsakayan di kasudong kira-kira dat apat na hapod ang siyam na ribuit na kopo taguang nakapatahak dot upolay gisam nanda diti ka daw kalansanan daw dot it nolo dila it out po na kopong upolay kano dot paparegistered patsakayan dila may dot kapamagunah dot pamaruhang 100 liter diesel

dinam rumbai narumbai pita hebatu tol talun hapodam duo checkpoint sandakan senang tatuang kapisana anda tatuang di JLP ay senang giswa yang semulik pun dan pasan kombalatan sebab FM megali Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Josh Kimbu Niubug Tampulan Abdul Malik Joseph Potilu Johnny Opin Lucy Doyo Helen Nyong Bagang Sagero Sugun Iagang Kayu Madang Lelinggang Amelia Gaw Maria Johan Julita Margaret Timisatur Julita Judith Mania Gansing MM Suk Abdul Malik Om Suswai Po Are Tuang Tengah Kada Koyad. Tapi pasan mantada kadina rumbai pita. Baham dua sinding perengahanku no kopi iso manta di kancan nga pegulila peberso kumado di Erna Dusini. Dua sinding telambaya demi susut titi aku ni kau menhum medop nga manta medet melis-lis segina wak ya keselimpahan berus disun sebab FM senang kopi ya.

Om Karet di Sukma, kodun apa dom dua, Selangor, 2002 apa dom enam. Manang kabayahan toko kuma di Marvel Vincent Wu it nakalantay the middle amas maya da tababayan gymnastic kategori senam lantai amnagi naka no the middle pirok mentok da kategori ke kuda berpelana suai ke middle gangsa manta di Muhammad Aniliran minay da babayan tumuhun platform kokusayan dikawagu diti isaot teman dot kabar dot nangayan dot tim Sabah id Sukma Selangor 2002 pada monom atlet Sabah nakalantai dot pinisapan karate sampai dat nakano dua middle amas maya dat kategori kata kusai komite konduan 60 kilogram i Adela V. Robert minangala di Grace Limbang Patrick Mantan Sarawak mantok dat komite konduan 60 kilogram mantok dat kakusayan na po nga i Muhammad Haznil Henry minangala di Muhammad Afik Aiman Muhammad Asrul Mantan Pahang lana dua kawagu middle amas dit nanu dot negatif tim Sabah nindi kohon dot kawagu ti Sabah kakal i atang kot turu mempai dot gini mo kain sanai turu nho podom dua middle turu nho podom lima amas dua nho podot pirok dua nho podom turu gangsa Selangor kakal i tang kaiso mempai 184 middle. Terengganu ko duo katalu watas pisampuruan sinusul te Sarawak Johor nagi Pulau Pinang itang konom. Pasan batin lambus man ko Pulau Busak pasan manta di tambalu toko hitihid WhatsApp. Saya ti. Ya tim modili. Kurik angku kapun lat nol. Oh. Kapun kesai kombol tanto kodat pate de pasan kade ya tim modili. Posi ko ya tim. Mitit pasan manta di Charles Lojinon. Kada ko bisa nanti tuang tada konom di JLP nagi tambal lat ngawi Janis Mansatil Janis Mantahan Dato Elizabeth Morris Joseph Patilo Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Matilda Munuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyou Lucy Lidwis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingki lawan sanan makikinaw sa Sabah FM kasalimbahan Bros Dusun ita sanong kopi tapi basan kada Charles Lajinan posi ko Charles misa kawago man tadi Kaliun kopi senang tetuang tada minggu di dia pinai kalau legot-legotan boletok kebarkatan kena paralan kerajaan ini konti alasu magadau mumbal dar sakot lumayap pilih di sanralan kade Kaliun rehan aku memasan tapi langat tulan kebangsaan kumadio yubug kondoring bagang sage sintom tampulan ingkam satur jani lunok jalin alusidoyo adillah di misatur mensanan isang kirap-kirap petumudau makin ngok salimbahan bros dusun senang kopi gampi adatik pagam boletan di taluhub gisam salilinain senang kehadapan senang lagi kepasikan posiko kade Kaliun posiko Kaliun paham pelambusan kuntino sinding dat pati lambus pakin ngok toko pas sinding diti sayonara kumpitay mantadi ramin masidin.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan taranong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Ampasan Putih Lembus Mantan WhatsApp Kepesan dan Tetung di JLP Kadimunah Kapang Mantan Kampung Gudon Menggatal Pelembus Pasan Kuma Kepaguluh Kuma di JLP Om Nagi Kambolutan Megali MM Suk Merejuhan Mary Ann Ipolerik Linda Om Nagi Ainsanan Makikinong Oli Tika Selimpahan Berus Dusun Ampain Lebih Kuma di Kepusan Ku Kadau Makanya sinding tu sakom kali bambang, haroh sinding lempeng ulud. Pasan peti lembus, manta di bagang sage, kadi bagang sage kampung rimending ina nama kepesanan tetuang bola tok DJ, kina ngohon dahaya giso, mau pepusan keselimpahan kedau. Kepesanan mungkin ngohon keselimpahan sebab VV mesenong kapio kemade senan, songin rongong, arit kudu pawakon, megali lonli inggang, tampulan yubug yutung yunggun, tandu yutung. Izan, Kaliun, Rosni Gosi, Jolina, Joni Upin, Joni Lunog, Monika Gorok, Konsiko di Bambangan Togumo, Tinhak Nuduha di Tadawa Kota Luh, Hilal Tamu Tempor Lika. Konsiko DJ, siaw anaruh pasanku kadi Bagang Sageh, Bam, Konsiko Bagang Sageh, Tusakam Kali Bambang, Sinding Pati Lembus.

Mesiam hapada mesiam anam na hapada mataluh napo ma iso timpu na turidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu Sabah Om Sarawak pinoiso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia akan kenapa susuyan temet ngapinapa kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa kobasanan Om Ugama ngat tetap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramayan tadau kabansan akan kenopo. Kokaramayan ngapeno ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipapantang om nisumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magi sesuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pohompit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Sorak rata tangan rurat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nang kali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setopotno. Intar ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Katauan bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ijin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam olumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu, tahun sangpu maka siam walumpu maka rua, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka walu. Manakala Panji Sabah, ya butina ani, ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu maka nom hali bulan siam, tahun sangpu maka siam walumpu maka walu.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

jalur gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

Panjuluk penandakan Maulid Rasul Nestan Pogun Sabah doon toko pedem duho Rabiul Awal 1404 ngepedem Fahu Hijrah Kodung pedem himo buhan ke Fahu duho ngebu dung pedem onom doon tok tarauku duho kotim punjam ke onom doong sebab Madani dihayati, umah diberkati, nada di tema ipi nada di impon, montok pepanau abab zantai kepagatan Maulidur Rasul, it pototongkop ubang. Vokon abab zantai pepanaon, semarak Maulidur Rasul, kopram sizam gisam kodong pram isofuhan kafahu, ibayan susuzan sirah nabi, omomovatik dasanak, om nagi pemelisaan kaidasan, om menahodza it wisma muis podium. Kodong pram iso buhan kafahu, jam kopram iso do musubab. Tahlilom sembayang kopenong ketahuadan id mosagit pogun. Kodong pram duwa buhan kafahu, ababazan halaka dar, mosagit kuma mosagit pusaihi kota kinabalu. Kodong pram tahu buhan kafahu, forum anjung at takwah id mosagit alfalah kopayan. Kodong pram himo buhan kafahu, ababazan himunduk kepenandakan, Kanjul lopit timungan kepenandakan Maulidur Rasul om kepamitan Fafa Piboyan om negiga Maulidur Rasul 1444 Hijrah dubongai burung perem onom Masihi Sabah di Kanjul It International Convention Center SICC Kota Kinabalu ikutno montok pesindak pevago kepenandakan Maulidur Rasul 1444 Hijrah dubongai burung perem onom Masihi kotobian Maulidur Rasul mentad RTM teman setia Anda.

Hey, hey, kopi posyando. Dong usapab di panegong abi. Ansando, apa sih o kinaposikan dia sudah dong usapab. Terlalu banyak nanti. Mega temai mo, mempeko dogo. Izo Benji Vinu. Dari tadau minggu, kodoh bongga perum tahu do. Buhan da kapahu. Tapi negong abi, buhan da kebansan kan ya. Tadi, ano, do. Oriti, anda mentoko do. Buhan da kebansan. Popo himbay do. Bondila, bondila do Malaysia. Lagi bandila tako udah pagun tako udah Sabah. Aw na hai dah tandak, tako tandak kon tako. Iya no, tadau udah kabansaan kau tahu ngapada miso. Tandak kon tako tadau Malaysia dah untuk kau pada menom dah buhan kasih zam. Mega tu mai modong usufariti posik posik posik. Main kahansanan. Apa dia ketahuan tetamai mana pada memihi do Sabah BFM habis nak bisa kesempatan bos kerazan do mengubang do dia zul dong seperti kenapa sih kan dia zul tapi kok mengubang dia zul atau munda mau sampai yang betul do dong sebab terdamai no tapi kok kita do ngozon tapi kok kita lagi di mama so do mengindapu ba om dan apa kau napa makin nangau ikut kau napa makin nangau kopi masih anda dong sebab om tamai mana po do timpunan do tadau di tim yang pai do pemuson di otonong pemusau di otonong mahidang lagi ni akan di omis ko so su awa pemuson tu apa nak iho do fibasan ko mada pokon pokon penga su aw su aw pokon mo kita toko bago ogugihan mo toko do sino aw do ti om kanur toko do fibasan. Bamkan otomi hambu said kesempatan bos kadazan niti. Hisan ku sampai hozong kami tengah pasir dan bos kadazan. Kanau kanau kanau mungkin ngau.

pingunan o mababasan ko gompit pumunan no komoy. Panoydangan Council TV Tawniti, taong oprom si Sam, titik duvo apat lizong linggit. Pinobi, muntok ababazan, katundan, vinakastuhun, kampay Tibet Omstem. Panuidangan Council Tibet Sabah, di taong nakatahib, na dadi ponogi, kinansabaton, toponsol, do papayinkavas balajalan, kabahan, pogun. Pinabos, si Doiti, do untuk pinapotimpun, kanival pakalajaan, my future jobs ex oil and gas, at Kota Kinabalu, IDSICC. Pasan di sido, pinahombus di Kumoduvo, Vazon, Montili, Datu Seri Panglima, Masidi Manjun. Gisom di suku Koduvo, taon niti, kapanayman pakakalaja, Sabah, nakosuat, kuang hobi, iso titik sizam iso, lizong, vinakas pakakalaja. Miyampai, iso titik duvo tahulizong tuhun bakalaja omposoyhi atus onom ngaibu onom ngatus kakal iso pakalajaan. Namot diho pinapayho itimbang Presiden Totuo Paguhudan Petroleum Malaysia Petronas Datuk Baco Pilong hobi tahu ngaibu kosifatan pakalajaan pinataunda maza carnival diho kosifatan pakalajaan pataundaon hobito ngopod toki kalaja mantat pemaunan tumamom guest om nogi bogizan kegompit kepunculan carnival miampai pisakadazan pay matu Petronas om perkeso diho manak nogi kointahangan kokomoy lahan pakalajaan hobino daid pemaunan tumamom guest kuma sumikul mangingin na boss om nagi mangingya magigium kalaja pinasuto nagi detto baco o guno ko pengkawasan kabahan do sabab no ko buon technology miagado AI om analytic data montok manguhan ahal ko pengkawasan hogo tiket katuhudan papagompit sabam Sarawak. Pibasan do kaupisan huguan Montili miyampay kumuntilian patsakazan montok magium kalalahano kopanguhunan tabasi kozo. Nabos di Montili id kaupisan huguan Montili Sabam Sarawak Datu Mustafa Sakmud no kohombus nogi o ahal diho doid pitimbungakan kabinet di minggu nakatahib. O nuan pemusaban pa inho hobi kuma susumikul in ecologistol in institusi penginabasan takabas om nagi Tibet montok buhan kosizam diti hobi no i mamaguno pamanan i davan tubungan isido di untuk tindapo babasan madani kita bersama community Darau at Sepanggar id Kota Kinabalu. Nakain kawas kabalay kalaja company katuhudan do mantadno do kabohingkangan panakan winakas global o wokon ahal nakapanakaday kuinsawaton katambang katuhudan. Doi da babasan panogi diho pinapayho i Datu Mustafa kuang hobi itu ngapadamiso ngay bu sanganu padsakasan id Sabah kosudong manay mo kuota atus lita sibo budi. Budi Diesel nga apat nga padam sisam nga ibu no pinapabuzu aplikisin gisom do baino diti mantadi ho pakianuan sanganu pansakazan ikosudong do manoy mo iaw po nakapangapalay nga suon so si sikap papabuzu aplikisin na bosisi do kuwata di ho kiguno om onuon moy do kanu kapalintaan mungiho kopo kionuan tetapot paguhu pengusavan menak nununu pemauang kuota budi diesel. Bainoditi masono kementilian kausinan om menona ini kopo kionuan do mantad mengingindapu om company moy do uangan kuota diesel montok bogizan patsakasan poin tantu. Nakanunogi o kapulintaan do pemusavan magisusupay bogizan kokomoy koponjulan budi diesel. Soinigon menaizuk paguhu papanaon hang miyampay do papaintahang kapayaan diho di tadaw kadufo na boss ni Montini Kausinan kuang hobi at sumunga pod ngaybu sa nganu pansakazan kivinakas apat buhanday kampay truck pickup om jeep id Sabah kasudong mga palay pamuuang kuota atus lita budi diesel.
Umpo siyan do ko pisan injin pagunsaba o katoy na

0: an commuter montok lahan simbulan kuma id kinarut maza kapagukaban anom patataadan kapavago tumimpun buhan kopo diti anom patataadan kapavago diho todo on id kinaisunan paintantu somok do kinaisunan pemuhuminan montok menguhan tuhun magigizon magganu kauhanan kotainaan injin miampai menguang penogi o indamaan humansan kuma pemugunaan pansakazan sondi. Lepas si mantili ketundan kepemaunan kepenginapuanan o pansakazan Datuk Iwan Benedict hang ketepuluh kistiho misudong kepokianuan babaino. Hobino do untuk yang kawas kabalai bakang tapui om sabab no do pivagangan Asia Kotonobon. Natubungan ni sila kapiyandot kapanandakan tadaw injin ko atus tahungopod kopisan injin pagun sabah in kota Kinabalu. Pinapahihoy datu iwon kota inaan injin nga pahabon nogi mantad taman perindustrian kota Kinabalu kumain polokitan sa panggar.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpagun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Kapanandakan tadaw Sabah impon muntok tuhun ngavi mamohogo susuzan kain tutunan om kobasanan pagun. Supaya ka mamondom ni kakotan Sabah dahil kapanayudangan Malaysia mantad diho pakinwon di Montili Konduan kahidasan om kapagkangan tuhun Datu Julia Majuki o tuhun ngabi pagun diti Datu Mihambus papagiyot sunduvan sebagi tuhun Malaysia. At umasani sila pisampuvan tagiyot magawit kaposizon tuhun ngabi doid pihumagan miyampay au manutul pisupasan agama tinaw om kobasanan. Pinabos isido iti di ontok pinapatimpun babasan kembara merdeka jalur gemilang om tadaw Sabah nazatan uvang tonini matunggong dubungay budubunga pada manom id hintun pengukab kakadazan matunggong dahil timpu diho pakianuan di Datu Julita o tuhun magigizon do monokadung hang iso hamin iso jalur gemilang miyampay papohimbay jalur gemilang id nizonon dioho sondi. Himbazan bondila na po nga pono ko tanda kopi saan tuhun ngavi magisusufay tinaw sibo iso kanitunan sebagi tuhun Malaysia. Kopi umanan tinatapa kakamoy pagaduan kisanganu akaun media sosial montok dasanak sibo pada manam taon pati hambuson na papanaon maza kempen internet salamat. Nabos di kumaduvo montili kopi basan Tioni Ching kopo tontuan kopayahan tagazo na dadi koponoynaan kopalintaan montok papatantu tinatapa mintong omnogi manantuduk pamagunaan kakamo digital dasanak miyampay hobi giniot. Doid kentahangan ni Johor, Pinosoto di Sido, do MCMC, mungguntok hang sumusut, muntok ono nombo sogu kahasa, mungguno akaun popogompit, tinimungan sibo sikul. Miampai popobuzu, luputan, kuma popopounda, kauhanan digital, muntok tuduvan penguangan akaun. Kempen internet selamat, nakanu kepenemaan tavasi mantad nibuvan institusi balajalan pertunukan Malaysia petihambuso na kempen diho kumait Sabah Wuhan Kosizam om Sarawak dan Wuhan Koopod Mikot dupung apodam bahu paganakan nasusaan kinatutudan id kampung Nunuyan Laut Sandakan pondohion kuma id vahan kapabago nabos dipu paliman libaran Datu Suhaimi Nasir poisanan mahik diho kiguno tu vinahan haid no po nga tanak posondi om au pakapasaon panadaan mahik hamin upis paliman libaran nga masonogi monoy na aplikisin tanak kapalintaan id pulau no komoy dahil timpu panogi dino nakano kapobian montok aplikisin monodo hamin maza ababazan perumahan rakyat sejahtera. Natubungan ni sido di kahapas pinapatikid sa kadai kuma tuhun mogigizon i nopitan iid sanakan. Bugwi di no, pinay magon di panikon muhingon kasusaan uvang sanakan Datu Walter Kenson o paningkadan kasusaan katutudan kampung Nunuyan Laut. di tadaw ko tahu na katahe berdua nga pada bahu peganakan popogong biat atus bahu tuhun natagakan tizonon di kapas hamin dioho navu dan sukma ko dubo nga pada dubo selangor kontingen saba mino mo uang ginumu vava di tadaw ko niya maza tahu babazan pinibay vava teko pingat amas nahantoy di Marvel Vincent Vu maza babazan gymnastic artistic wogizan oitan senaman lantai nahantoy nogi di Marvel o vava piok montok wogizan oitan ke kuda berpelana namot vava luzang nahantoy di Muhammad Anil Rian maza babazan tumudok platform kusai gisom di jam ko duwo min sasadap saba na katimung duwo ngopod vava amas madam tu piok om duwo ngopod lusang idupusan kinungo zupo pagweti tuho dabal pabakason tivet papaimbuhay pinakas taba bogizan tumaw om ges onuan pemusavan konservaton katambang ketuhudan Sabah Sarawak. Ika kaniti abal mantad Sabah BFM nuhud di Sahira Semain mantad bawagizan berita awal semasa om pinadahin di Julina Andreas dan Bos Kadazan. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Mosian.

0: kopi bosian.
1: Pakinangau no.
2: Sambahan bos kadasan Saba VFF.
3: Naikot pinasi oswaw.
2: Kanau.

0: Menikah dah hele kampung ratau kota belum lagi. Itu ko baluran dah saya mekali Abdul Malik, mi Maliagom, mi Madutin, Ikaterin Gimbat, mi Bagang Sage, lagi Adila dari Dubansan, mi Marius Marudin, mi Sinson Jimir dari Johor Baru, mi Yagang dari Kuala Madang, Lipuk, lagi aku ni keliwane, Lucia Tati Bibi, Ponsiko, nanti pasal nanti Lucia, lagi Julita Judit, Eros dari Sugud, right, Koyok Men, Piturus, Paulus, Janiopin, Ilan Lenggang, Ponsiko, nanti pasal nanti Ilan Le, lagi Jagimbun, Yubuk dari Bantai Tamparole, lagi Asip Longkin, mi dance pemasan nanti nak berat de dance lagi Thomas mi Majapong Majuna Sintom lagi Jalina agumu pada elat di jenga man kudu pan nak ngaran do egis egis da je tam sampai ngai ko kom balutan mempeda pasan kud bisa ngan ke Domingo pasan Alah jale dah tak kakak insan nanti mulung piat muka dud. Aso nuhik dihet di jijen na naik nuhik na rasak nat ubang na pinatadak pinatadakan dat.
1: Oh ya tu muka dau bagi akan ni aso dah sam.
0: Muka dau nak kopi ya. Ait pasang kuat kapsinan dah kosuaban dah tu minggu. Ingka kana DJ.
1: Dena kana tampulan.
0: Okay, nak lagi ya.
1: Nah, mi agadi peniho di tampulan di tino di nasak tadi tobong kah om so by gravity itu. Iho no, timpu dah magadaw timpu by gravity kan ya. Dari iho no, ingatan no, atau kau, hobi nak pisau kau hidasan untuk timpu timpu di ti. Om kadi maze memason zo dok kopi pesian nunggu subab kuma paganakan lainjang om sinakagon humbani dayho id labak kinarut kadi maze mantad dayin TikTok. Temu atau kau mahapan sumusut. Sabab FM kopi pesian.
2: Halo halo DJ.
1: Ah kopi pesian dan si.
2: Oh, dah sih nanti itu turan.
1: Nah, siapa gue tiap pas di nanti di tampulan. Ba main ada sih.
2: Oh, ba. Aku lupa om Ijiao.
1: Tua dan.
2: Entah lagi. Agar nakan dulu lah. Oh, iya. Orang orang ni asal nanti tapi nanti tampulan konsi kau no. Era aku di turan nanti. Aku nak gelengan ni. Ini kita ngomong tembalat-tembalat di tuaran di Ilungking ya sip aja nanti gue enggak ya Allah no kita ngomong di tepi naik gue lo keburuan kota dulu negara koi kuruting di kakakui lendah sama kota dulu inuin so ya ini kita ngomong pincang-pincang kuni lendah burung tabulud ara pukul terong oi jalo dagon ada we no tada minggu om aku nang ngeleng ani tabulud lagi yubuk ilan tete kamparuli anto diko no no i na ilan na kamparuli tasaro ko man om me bypassan tapi sana ando tada minggu om kadaling ay sumbayan ilan sambayangan untuk hari minggu lah. Hari no DJ.
1: Kamu kata faran dan sih enak kan?
2: Oh.
1: Dan sih. Bawang tipe aku ngabi. Dua pemahaman mantari tampilan om di dan sih. Pertimbusan begitu kau tinung. Akan apa? Mungkin angono hozo ipo ungkapan dia zo kemana diungkapan ngabi dia zo. Hozo di Elfan Sustandahal Osusa Humiu Diaoka

0: せ明日は会おうと思います。
1: Pinaintahang do kapalintan pagun sabah o kapalimaganan talaw sabah doon to katong premiso buhan kabahu dubong ay bu dubong prem apat. Pinaintahang di manunwat kapalintan pagun sabah datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kapalintahangan suat do talaw sabah itinodo di kapuhimo buhan ko onom dubong ay bu dubong prem apat om pinahabus di korbong opod buhan ko onom dubong ay bu dubong prem apat montok kapalintahang kumaginumuan do kotong permiso buhan kavahu pinemagon sebagai tadau sabah. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohoingon tagasopogun sabah tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Tetapi antara sabah duwang ibu rumpun enam mantad RTM teman setia anda.